Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

Pro 2 masih bareng aku Tidi 94,8 FM, teman terbaik kamu nih. Dan kita masuk ke pada part 2 ya, teman Pro 2. Dan kita masih di kapsul wardrobe nih. Dan ini masuk ke bagian yang paling ditunggu. Kalau aku mulai kapsul wardrobe nih, harus mulai dari mana ya gitu. Tenang, enggak perlu langsung beli pakaian baru ya, teman Pro 2. Justru mulai dari lemari sendiri nih. Pertama, coba keluarin pakaian apa yang paling sering kamu pakai nih. Bukan yang paling mahal, tapi bukan juga yang paling kekinian nih, tapi yang memang paling sering kamu pilih ketika mau keluar rumah nih. Dari situ kamu bisa ngelihat pola nih. Oh, ternyata aku lebih sering pakai kemeja ini ya, atau aku ternyata lebih nyaman pakai celana model ini ya, atau ternyata warna ini lebih gampang dipaduin ya. Nah, dari situ kamu mulai tahu nih pakaian seperti apa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kamu, teman Pro 2. Yang kedua nih, pisahin pakaian yang udah jarang kepake, tapi jangan langsung dibuang nih. Kalau masih layak, kamu bisa pertimbangin untuk dikasih ke orang lain, ditukar dengan teman, atau dijual kembali, atau digunakan untuk kebutuhan lain nih. Kalau ada pakaian yang sebenarnya masih bagus tapi sedikit rusak, coba diperbaikin nih. Memperbaiki dan menggunakan kembali pakaian merupakan bagian hal penting nih dari pendekatan fashion yang lebih sirkular. Dan ketiga, mulai pikirin kombinasinya nih. Misalnya satu bawahan bisa cocok dengan beberapa atasan nih, atau satu outer bisa dipakai dengan beberapa outfit. Coba bikin kombinasi sebanyak mungkin dari pakaian yang udah kamu punya, teman Pro 2. Dan yang keempat, jangan terburu-buru ngikutin tren nih. Tren fashion boleh banget nih diikuti, tapi bukan berarti setiap tren harus masuk ke lemari kita nih. Kalau memang suka dan akan sering dipakai, ya silakan, teman Pro 2. Kalau cuma karena takut ketinggalan tren, mungkin bisa dipikirin ulang lagi nih. Kalau fashion seharusnya bukan cuma tentang ngebeli sesuatu yang baru nih, tapi fashion bisa tentang gimana kita kreatif dengan apa yang udah kita punya. Jadi mulai hari ini coba buka lemari kamu ya, teman Pro 2. Lihat lagi nih pakaian-pakaian yang selama ini mungkin terlupakan. Siapa tahu ada outfit keren yang sebenarnya udah ada di sana. Seru juga ya, teman Pro 2. Ternyata urusan pakaian bisa nyambung sampai ke cara kita ngatur pengeluaran dan kebiasaan konsumsi. Dan satu hal lagi yang menarik, kapsul wardrobe juga gak berarti gaya kamu harus ngebosanin nih. Justru kalau pintar mix and match, satu pakaian bisa ngehasilin banyak tampilan. Nah, kita bakal bahas bagian terakhir setelah lagu dari Nona Rollerblade. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masyarakat.

3 dengan sekeliling tanah yang diberi pagar besi. Bentuk kaki tugu ini berupa segi 4, sementara bentuk tubuhnya berupa segi 3 yang hampir silinder. Bagian atas berupa limas atau piramida, bagian puncak berbentuk bola. Bentuk segitiga tugu melambangkan keterkaitan 3 tokoh di Minangkabau, Ninyak Mama atau pemangku adat, alim ulama atau pemuka agama, cerdik pandai atau kaum intelektual. Adapun bentuk bola, di bagian tugu ini melambangkan persatuan Sumatera yang diidamkan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nomor 2 dari pembahasan kita pagi ini ya, mungkin ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil nih. Capsule wardrobe bukan soal punya pakaian sesedikit mungkin ya teman perdua, tapi soal punya pakaian yang memang berguna sesuai kebutuhan dan bisa kita maksimalkan nih. Karena terkadang kita membeli sesuatu bukan karena benar-benar butuhin nih, melainkan karena ada diskonnya, karena lagi viral, karena influencernya memakai, atau karena tiba-tiba ngerasa kayaknya aku butuh deh ini. Padahal ketika sampai di rumah bajunya cuma digantung di lemari, besoknya lupa, minggu depannya lupa, bulan depannya masih ada di sana. Nah, kebiasaan seperti ini yang bisa kita coba kurangi dengan lebih mengenal apa yang sebenarnya kita butuhkan nih. Perubahan pola konsumsi sebagai salah satu bagian penting dalam mengurangin dampak lingkungan dari sektor fashion nih. Mereka juga mendorong pilihan seperti membeli lebih sedikit, namun mempertimbangkan kualitas, memperbaiki pakaian, membeli thrift, menyewa untuk kebutuhan tertentu, dan menggunakan kembali pakaian yang udah dimiliki. Jadi kalau kamu mau mencoba capsule wardrobe nih, gak perlu langsung melakukan perubahan besar teman perdua. Mulai dari hal kecil nih, buka lemari, pilih pakaian yang memang sering kamu gunakan, coba mix and match, rawat pakaian kamu supaya lebih awet, dan sebelum membeli sesuatu yang baru, coba bertanya ke diri sendiri nih, ini bakal sering aku pakai gak ya? Kalau jawabannya iya, silakan dipertimbangkan mau beli atau enggak. Kalau jawabannya kayaknya cuma karena lucu deh, nah mungkin itu tunggu dulu nih, karena punya gaya sendiri gak harus selalu punya barang baru ya teman perdua. Kadang justru gaya yang paling nyaman muncul ketika kita tahu apa yang cocok dengan diri kita sendiri. Jadi less clothes, more combination, more mindful choices. Gak perlu mengikuti semua tren nih, yang penting kamu nyaman, percaya diri, dan pakaian yang kamu punya benar-benar punya fungsinya. Yang penting fungsinya ya teman perdua. Itu dia obrolan kita pagi ini tentang capsule wardrobe ya, konsep berpakaian yang lebih hemat, simple, dan mudah dipadukan nih. Dan kita akan lanjut lagi dengan pembahasan menarik lainnya, jadi tetap stay tune di 94,8 FM teman terbaik kamu. Dan ada lagu dari Ran dan Salma, Salsabil, Hey Tunggu Dulu. So tetap stay tune ya teman-teman.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ratusan lampion menghiasi kelenteng Si Hin Kiong di Gang Hok Tek, Jalan Kelenteng, Kampung Cina, Kelurahan Kampung Pondok, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2573. Langkah kami disambut Ibu Pang, salah seorang pengurus sekretariat kelenteng, dan mengantarkan kami pada wakil pengurus kelenteng, Bapak Samsi Kosasi. Ya, kelenteng Si Hin Kiong merupakan kelenteng pertama dan tertua keberadaannya di Ranah Minang. Didirikan sejak tahun 1841 silam sebagai tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan masyarakat Tionghoa dan penganut ajaran Tridharma yang meliputi Buddha, Tao, dan Konghucu. Istilah yang hanya dikenal di Indonesia. Nama kelenteng itu sendiri diambil dari suara yang terdengar dari genta yang dipukul dan menimbulkan bunyi klinting. Jika gentanya besar, maka bunyi yang ditimbulkan terdengar seperti kelenteng.
3: Kelenteng baru ini diresmikan tahun 2014. Kita langsung pengurus kelenteng yang mana pengurusnya yang baru yang lama sudah menjadi penasihat aja. Karena yang lama kan sebelum gempa lagi, sudah sampai 5 periode, belum ada gantinya.
2: Saat memasuki kelenteng, tampak banyak ornamen hingga arca dewa dan dewi kepercayaan warga Tionghoa. Arca dewa-dewi itu berjejer rapi di bagian samping dan depan tempat ibadah. Selain arca dewa-dewi, juga terdapat arca pengawal para dewa-dewi ini. Jumlahnya pun diperkirakan mencapai puluhan dan telah berumur ratusan tahun. Rata-rata, arca-arca ini didatangkan dari negeri Cina. Sementara di bagian arca ini, terdapat papan identitas yang bertuliskan Koin In Poncho yang berfungsi sebagai penanda dan identitas sang Dewi. Dewi Kuan Im bagi warga Tionghoa merupakan sosok yang sangat sakral, sosok yang melambangkan kasih sayang dalam kebudayaan Tionghoa. Sedangkan dua arca yang ada di sebelahnya terdapat tulisan San Pai Chou Shu dan Mak Jopo, seperti disampaikan Indrali Humas Klenteng.
4: Pagi ini kita membersihkan arca yang terakhir, Dewi Kuan Im. Kebetulan kan baru diperbaiki, kemarin udah retak-retak kayak gitu. Jadi hari ini dibersihkan, lalu ditempatkan ke tempat semula.
2: Halaman kelenteng Si Hin Kio memiliki dua pintu masuk. Salah satu pintu berhadapan dengan sebuah kolam persegi tepat di tengah halaman. Kolam tersebut mempunyai dua buah patung naga yang saling berhadapan dan dipisahkan oleh sebuah guci besar dan sebuah jembatan yang menghubungkan dengan dua naga tersebut. Pada bagian depan bangunan induk, terdapat dua buah tempat pembakaran hio atau perabuan. Bangunan induk kelenteng terbagi dalam tiga ruangan, yaitu ruangan utama berada di tengah dan ruang semedi di sisi kanan serta ruang perkantoran di sisi kiri. Atap dengan dua bangunan ini berbentuk khas Cina dengan hiasan naga dengan atap warna merah divariasikan dengan warna kuning keemasan. Di ambang pintu terdapat papan nama dengan tulisan Cina warna emas yang menggantung pada atap dan seluruh dinding luar penuh dengan hiasan ukiran dan lukisan 11 naga di sisi atas. Semua ornamen tersebut punya makna dan arti bagi masyarakat Tionghoa.
3: Lubang kayunya sistem kayak cakar ayam aja. Jadi dia tidak pakai ini apa namanya fondasi-fondasi, langsung ini aja. Jadi tidak pernah
5: Belum berapa dia kalau yang itu aja. Kalau sebelah-sebelah itu patah dia.
2: Menarik mundur sejarah pendirian Klenteng Sin Hing Kiong tak terlepas dari kontak budaya antara Minangkabau dengan masyarakat Tionghoa yang sudah berlangsung cukup lama. Bukti kontak budaya ini kita bisa lihat dari atribut budaya Tionghoa dalam khasanah budaya Minangkabau. Dalam pakaian Minangkabau kita mengenal dengan pakaian guntiang Cino. Dan pernak-pernik pakaian adat Minangkabau didominasi warna merah dan kuning yang merupakan warna khas masyarakat Tionghoa. Belum lagi dengan barang dagang yang dibawa dari daratan Tiongkok ke Minangkabau seperti keramik dan perhiasan. Proses migrasi pendatang Tiongkok kita bisa lihat pada awalnya di kota Pariaman. Dalam data sejarah dan arkeologi, awal masuknya pedagang etnis Tionghoa ke Minangkabau melalui daerah Pariaman. Tapi semenjak tahun 1942, banyak etnis Tionghoa berpindah dan menetap di Padang seperti di kawasan Muaro dan Pondok. Dengan masuknya pendatang Tionghoa ke Padang, mengakibatkan kebutuhan akan klenteng sangat dibutuhkan. Pada awalnya, kota Padang tidak mempunyai klenteng sama sekali. Pada waktu itu, suku Chiang dan John Chiu datang untuk berniaga di kota Padang. Kemudian mendirikan klenteng Kuan Im pada tahun 1861 dengan persetujuan Raja Ham Hong Town Sin Yu. Pada awalnya, Kuan Im Teng merupakan bangunan dari kayu, atap dari rumbia. Namun, pada satu hari, karena keteledoran pendeta Sai Kong, maka terjadilah kebakaran sehingga klenteng Kuan Im menjadi abu. Pada masa Li Guan Hot menjadi seorang kapiten bersama dengan Letnan Lim Sun Mo serta Letnan Li Bian Ek, mereka bermufakat untuk membangun kembali klenteng Kuan Im yang sampai sekarang bernama Si Hin Kiong, yang secara harfiah diartikan, siapa di antara mereka yang keliru pikirannya, disanalah tempat ia pergi bertenang. Bagi orang yang sakit, boleh bertanya obat apa yang harus diambil. Orang berdagang bisa beruntung dan orang dalam negeri memperoleh selamat. Klenteng dijadikan tempat awal menetap bagi masyarakat Tionghoa yang baru pindah dari Tiongkok. Banyak masyarakat Tionghoa yang menjadikan klenteng ini batu loncatan untuk sukses. Awalnya, mereka tidak ada tempat menetap dan saudara. Dengan menetap sementara di klenteng sesuai dengan nama Si Hin Kiong, mereka berkenalan dengan saudara yang lainnya, sehingga menjadi jembatan untuk sukses dan berkembangnya ekonomi masyarakat Tionghoa di perantauan. Saat ini, klenteng menjadi sentra kegiatan sosial kebudayaan keagamaan masyarakat keturunan Tionghoa di Kota Padang.
6: Masyarakat sini kan ada perkumpulan besar dua, himpunan cinta teman dengan himpunan bersatu teguh. Bersatu teguh di depan nih. Itu organisasi sosial pemakaman. Klenteng ini sebagai sentral tengah, karena dua kumpulan ini sosial ini, ya satu kan anggotanya 1.000 lebih, HTT kita 1.400, kalau di HTT 2.000 lebih. Ritualnya sini dulu, akan kembali masing-masing jalan sendiri.
2: Pasca gempa tahun 2009, kerusakan yang terjadi sekitar 50%. Banyak rencana untuk perbaikan klenteng, tapi belum bisa terrealisasi waktu itu karena terbentur dari sisi regulasi dalam pelaksanaan pemugaran atau revitalisasi. Sehingga untuk kegiatan peribadatan dialihkan dengan membuat bangunan semi permanen berbentuk persegi panjang dengan atap dari seng dan dinding terbuat dari terpal. Bangunan ini diberi cat kuning dan merah. Dan bangunan ini berada di sebelah timur kolam. Sebelah kiri klenteng lama masyarakat Tionghoa membuat klenteng baru sehingga perhatian masyarakat Cina tidak fokus terhadap klenteng lama. Pada awal tahun 2016, klenteng ini ambruk kembali akibat hujan dan angin kencang, di mana bagian atap klenteng jatuh dan banyak atribut klenteng yang rusak. Bangunan klenteng Sin Hin Kiong yang baru ini tak memiliki banyak perbedaan, bahkan tidak ada perbedaan dengan klenteng lama, di mana klenteng ini masih mempertahankan bentuknya. Klenteng ini didesain oleh arsitek dari China dengan model klenteng kuno yang berasal dari Hokkien, Chaoncheu. Dengan dibangunnya kembali klenteng Sin Hin Kyo yang berlokasi tepat berada di seberang jalan klenteng lama, maka kini bangunan lama akan dijadikan sebagai museum.
6: Itu nanti kan mau dibangun, digitalisasi jadi museum. Jadi pemerintah itu jadi jaga budaya.
2: Semenjak diresmikan kembali pada akhir Maret 2013, pembangunan kembali Kelenteng Sin Hing Kiong yang memakan biaya lebih dari 5 miliar ini kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan luar maupun lokal saat berkunjung ke Kota Padang. Kelenteng ini memiliki kapasitas yang cukup luas untuk mengakomodir kebutuhan peribadatan umat.
6: Biasanya mereka sih ratusan ya, sampai 200, tapi kita batasi sejak COVID ini masuk 10-20 dulu nanti gitu.
7: Ganti-ganti ya.
2: Saat sore menjelang, kelenteng ini ramai dengan pengunjung yang setiap hari datang. Rata-rata 50 hingga 100 orang berkunjung setiap harinya sebelum masa pandemi. Jumlah tersebut akan jauh meningkat pada akhir pekan atau hari libur, di mana pengunjung didominasi anak muda yang berada di Kota Padang. Mereka tidak sendirian, kebanyakan dari pengunjung memilih berkunjung ditemani keluarga ataupun teman kerabatnya. Sayangnya, ini berbanding terbalik dengan ketertarikan anak muda keturunan Tionghoa untuk melakukan peribadatan di kelenteng ini.
6: Anak-anak muda udah agak susah kita, kecuali bisa ada acara penting, bisa ada taksi atau kumpul semua. Biasanya gitu, kalau acara di tol ini mereka mungkin ya, masing-masing kan mereka agama ini, agama itu. Padahal ini kan cuma kebudayaan, bukan agama. Ini kan kebudayaan ya tentang sembahyang aja, leluhur itu aja. Cuma mereka maknanya kan pikir agama. Nah itu ya, mereka sakti anak muda sekarang kan.
2: Bagaimanapun dan apapun keadaannya, Si Hin Kiong akan selalu menjadi rumah bagi mereka yang mencari ketenangan batin atau akar budaya leluhur mereka.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Teman Pro 2, tadi kita udah ngobrolin soal kapsul wardrobe nih. Gimana caranya kita lebih cerdas memilih pakaian, memaksimalkan apa yang udah kita punya, dan gak gampang tergoda nih buat terus-terusan beli sesuatu cuma karena lagi tren nih. Nah, ternyata ada satu hal lain yang juga bisa kita mulai dengan konsep yang sama nih. Mulai dari yang sederhana tapi dilakukan secara konsisten. Kalau kapsul wardrobe ngajarin kita untuk memilih beberapa pakaian yang benar-benar berguna nih dan bisa dipadukan ke banyak gaya, belajar bahasa asing juga gak harus langsung menguasai ribuan kosakata nih. Gak perlu langsung lancar ngomong kayak native speaker. Kita bisa mulai dari beberapa kata dulu, beberapa kalimat sederhana, kemudian dipakai sedikit demi sedikit. Karena sebenarnya belajar bahasa itu bukan cuma soal bisa ngomong bahasa asing ya teman Pro 2. Kita juga belajar ngenalin budayanya, cara komunikasinya, bahkan membuka kesempatan untuk berinteraksi dengan lebih banyak orang nih. British Council juga menyebutkan kemampuan bahasa lain dapat membantu memperluas wawasan dan pemahaman budaya sekaligus berguna untuk perjalanan dan peluang karir. Nah, kalau kamu dari dulu pengen belajar bahasa asing tapi selalu bilang nanti aja deh susah, pagi ini mungkin waktunya mulai lagi nih, karena ada beberapa bahasa yang bisa kamu coba sebagai pemula. Jadi setelah tadi kita beres-beres isi lemari, sekarang kita coba beres-beres kosakata ya teman Pro 2. Dan kita bakal masuk pada part 3 nanti dengan mau belajar bahasa asing, dan ini 5 bahasa yang bisa kamu coba sebagai pemula. Jadi tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita sebelum kita bahas 5 bahasanya ya, kita ngobrolin dulu satu hal nih teman Pro 2. Sebenarnya kenapa sih kita perlu belajar bahasa asing? Apalagi sekarang hampir semua informasi ya bisa kita dapatkan lewat internet. Tinggal buka Google, ChatGPT, tinggal translate, bahkan ada AI yang bisa ngebantu terjemahinnya. Tapi belajar bahasa sendiri tetap punya pengalaman yang berbeda nih teman Pro 2. Ketika kita bisa memahami bahasa orang lain, kita nggak cuma memahami kata-katanya juga, tapi juga bisa lebih dekat dengan budaya di balik bahasa tersebut. Misalnya, kamu suka nonton film atau series dari negara tertentu nih, kayak Korea, Jepang, Cina. Dari cuma mengandalkan subtitle, seru juga kalau suatu saat kamu bisa menangkap beberapa percakapan langsungnya nih. Atau kamu suka musik dari luar negeri nih, kamu bisa mulai memahami arti lirik dan cara penggunaan kata dalam konteks aslinya. Belum lagi kalau kamu suatu hari punya kesempatan traveling nih ke negara tersebut, bisa ngucapin sapaan sederhana atau bertanya sesuatu menggunakan bahasa lokal bisa membuat komunikasi terasa lebih menyenangkan ya teman perdua. British Council mencatat bahwa alasan anak muda belajar bahasa antara lain untuk berkomunikasi dengan orang dari negara dan budaya lain, mempermudah perjalanan serta meningkatkan peluang karirnya nih. Jadi belajar bahasa asing gak harus selalu punya tujuan yang berat ya, bisa karena hobi, bisa karena pengen traveling, bisa karena suka musik atau film, bisa juga karena kamu memang punya pengen skill baru nih. Dan yang paling penting, jangan merasa harus langsung jago ya teman Pro 2. Belajar itu butuh proses. Hari ini mungkin cuma hafalnya halo, bisa tambah thank you, lusa mulai bisa memperkenalkan diri, pelan-pelan lama-lama jadi kemampuan nih. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa yang bisa bahasa yang bisa kamu pertimbangkan kalau baru mau mulai belajar nih. Jadi teman Pro 2 gak perlu punya alasan yang terlalu rumit untuk belajar bahasa asing. Yang penting ada kemauan dan konsisten nih. Nah, dari sekian banyak bahasa di dunia, ada beberapa yang cukup populer dan menarik untuk dicoba oleh pemula. Kita bahas satu persatu setelah sayang satu ini ya teman Pro 2. Dan tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

love atau selfish? Kedengarannya mirip, tapi sebenarnya punya makna yang sangat berbeda. Self-love adalah ketika kamu menghargai diri sendiri, menjaga kesehatan mental, tahu kapan harus beristirahat, dan berani bilang tidak demi kebaikan diri. Tapi, tetap dengan kesadaran untuk tidak merugikan orang lain. Sedangkan selfish, selfish adalah sikap yang lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Self-love itu sehat karena bikin kamu lebih stabil dan percaya diri. Sementara selfish justru bisa membuat hubungan menjadi renggang karena kurangnya empati. Jadi, penting banget untuk tahu batasnya. Sayangi diri sendiri, tapi jangan sampai melukai orang lain. Karena kesehatan

0: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
1: Gak ada apa-apa kok, Bu.
0: Ayo cerita aja sama ibu.
1: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
0: Terus?
1: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
0: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
1: Enggak sih, Bu. Cuma kan selama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
0: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi besok Lika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya.

Teman Pro 2, kita mulai dari dua bahasa yang mungkin sering banget nih kamu dengar lewat musik, film, olahraga, sampai media sosial. Yang pertama ada bahasa Spanyol nih. Bahasa ini digunakan secara luas di berbagai negara dan punya banyak sekali sumber belajar yang bisa ditemukan secara online. Kalau kamu suka sepak bola, musik Latin, film, atau punya ketertarikan nih dengan negara-negara Amerika Latin dan Spanyol, bahasa ini bisa jadi pilihan yang menarik, teman Pro 2. British Council dalam surveinya terhadap orang dewasa di Inggris pada tahun 2023 menemukan bahwa bahasa Spanyol menjadi bahasa yang paling banyak dipilih responden ketika ditanya bahasa apa yang ingin mereka pelajari, dengan 25 responden memilihnya. Tapi perlu dicatat ya teman Pro 2, survei ini dilakukan pada orang dewasa di Inggris, jadi angkanya bukan gambaran pilihan masyarakat Indonesia. Selain Spanyol ada juga bahasa Italia nih. Bahasa Italia bisa menarik buat kamu yang suka dunia kuliner, fashion, musik, sejarah, atau budaya Eropa nih. Dan belajar bahasa nggak harus langsung memikirkan tata bahasa yang rumit ya teman Pro 2. Kamu bisa mulai dari kosakata yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya belajar sapaan, belajar angka, belajar memperkenalkan diri, belajar memesan makanan, atau belajar kalimat sederhana yang memang sering digunakan. Karena kalau dari awal kita langsung memaksakan diri menghafal ratusan kata, bisa-bisa baru beberapa hari sudah bilang udah deh nanti aja lanjutnya. Nah jangan sampai gitu ya teman Pro 2, lebih baik sedikit tapi rutin. 5-10 menit setiap hari juga bisa menjadi awal untuk ngebangun kebiasaan belajar nih. Dan jangan cuma membaca ya, coba dengerin juga cara pengucapannya teman Pro 2, tiruin, kalau perlu direkam suaranya sendiri. Dengan begitu kamu gak cuma ngenalin katanya tapi juga mulai terbiasa nih mendengarkan dan mengucapkannya. Nah dua bahasa tadi bisa jadi pilihan kamu kalau kamu tertarik dengan budaya Eropa dan Amerika Latin ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu lebih sering nonton drama Asia, suka K-pop, anime, atau tertarik dengan budaya Asia Timur, ada beberapa pilihan lain yang gak kalah menariknya nih. Dan kita bakal bahas this pada yang satu lagi ya teman Pro 2. Jadi tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja. Tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata gak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, sekarang kita masuk ke bahasa yang mungkin sudah cukup familiar nih buat anak muda karena sering muncul dalam tontonan dan budaya populernya nih. Pertama ada bahasa Jepang. Kalau kamu suka anime, manga, J-pop atau tertarik dengan budaya Jepang, belajar bahasa Jepang bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan nih. Kamu bisa mulai dari kata-kata sederhana yang sering muncul dalam percakapan, setelah itu baru pelan-pelan belajar sistem penulisannya nih. Memang bahasa Jepang punya beberapa sistem tulisan yang perlu dipelajari, jadi prosesnya bisa terasa berbeda dibanding bahasa yang menggunakan alfabet Latin ya teman Pro 2, tapi justru itu bisa menjadi tantangan baru nih. Berikutnya ada bahasa Korea. Buat kamu yang suka K-pop, drama Korea, variety show, atau budaya Korea, belajar bahasa Korea bisa ngebuat pengalaman nikmatin konten tersebut jadi berbeda nih. Kamu bisa mulai dari mengenal huruf Hangulnya terlebih dahulu, setelah mulai terbiasa membaca, baru masuk ke kosakata dan percakapan sederhana nih. Dan ada satu hal penting ya teman Pro 2, jangan belajar bahasa cuma karena sedang tren nih. Kalau kamu memang tertarik, lanjutkan. Gas ya teman Pro 2. Kalau ternyata setelah beberapa minggu mereka merasa bahasa tersebut gak cocok nih, kamu juga bisa mencoba bahasa lain nih. Karena gak ada satu bahasa yang wajib dipelajari semua orang. Pilihan bahasa bisa disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Mau untuk traveling, pilih bahasa yang kemungkinan akan sering kamu gunakan nih, contohnya bahasa Inggris. Lalu mau untuk pekerjaan, kamu bisa mempertimbangkan bahasa yang relevan dengan bidang yang kamu minati. Mau untuk hobi, pilih bahasa yang membuat kamu semangat belajar nih. British Council juga menekankan bahwa tidak ada satu jawaban sederhana mengenai bahasa mana yang harus dipelajari. Pilihan bisa dipengaruhi oleh tujuan seperti perjalanan, pekerjaan, keluarga, hiburan maupun kebutuhan belajar nih. Jadi jangan terlalu sibuk mencari bahasa yang katanya paling keren nih. Cari bahasa yang membuat kamu mau terus belajar ya teman Pro 2. Nah, ternyata pilihan bahasa itu kembali lagi ke tujuan masing-masing ya teman Pro 2. Yang penting bukan siapa yang paling banyak menguasai bahasa, tapi siapa yang konsisten mempelajarinya. Nah itu dia 5 bahasa yang patut kamu coba ya teman Pro 2. Dan kita bakal lanjut di program selanjutnya, yaitu English Corner, dengan narasumber yang pastinya seru nih. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

0: itulah masalahnya. Ya. Dikarenakan apa? Terkadang gini, kita sibuk mencari yang selevel, tapi kita tidak pernah melihat apakah itu yang saya butuhkan.
1: Ooh, that's so deep though.
0: Mm. Yes. So, when you say you search at the same level with you, so ask yourself, what you purpose? Why you need relationship? Mm. Why you need become wife or mother? Jadi, don't be... Ya, what? Jangan egois lah. Gitu.
1: Yeah.
0: Dikarenakan, kalau aku lebih sukanya hal yang seimbang. Misalnya, saya seorang wanita S3, ya kan? Mm-hmm. Otomatis saya mau cari calon suami yang S berapa ya? Nah. Gitu. Itu secara egoisnya.
1: Yeah.
0: Tapi secara nalurinya adalah, siapakah yang bisa mengisi kekosongan hati saya?
1: Don't
0: look the background first.
1: Yeah.
0: Jadi maksud yang seimbang itu boleh. Mungkin kita pendidikan kita S3 atau PhD, ya kan? Hmm. Terus kita mau cari pasangan yang gimana? Mungkin yang mengisi kekosongan. Hmm. Aku pun secara naluri, aku pun mencari yang bisa mengisi.
1: Hmm.
0: Tapi berilmu itu penting.
1: Karena knowledge is important,
0: yes,
1: right?
0: Yes, knowledge is important because knowledge help us to build good communication.
2: And knowledge help us to understand people too, right?
1: Yeah. Because without the knowledge, like nggak akan nyambung, gitu.
2: Benar.
1: Obrolannya nggak akan nyambung, visi misinya nggak dapet.
0: Yes. Yeah.
2: Kalau communicationnya udah gagal, gimana mau reach satu yang sama gitu kan?
1: Ya, betul.
2: Sedangkan kalau di family itu kan dia teamwork. Mm. Kalau tim itu kan harus punya visi misi yang sama tuh, gitu. Jadi harus ada ilmu komunikasi buat yang hal-hal itu sih, Kak.
0: Dan ada satu hal lagi, terlalu omong kosong rasanya jikalau misalnya ada mengatakan aku akan memahamimu, menerimamu apa adanya.
1: Why? What is the reason behind that?
0: Sampai kapan? How long I will understand you?
1: Yeah.
0: How long I support you? Because I'm human too. Mm. I need your support too.
1: Mm.
0: I always say to my partner, when you say you need my support, I'll give you support.
1: Mm-hmm.
0: But your partner here, your man, need support too.
1: Mm.
0: Karena kenapa? Kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Dikarenakan di saat seseorang dipaksa memenuhi keinginan pasangannya, akhirnya di saat dia mendapatkan perhatian dari yang lain, dia melenceng ke situ. Gitu.
1: Mm.
0: Jadi itu mungkin salah satu kenapa terjadinya perselingkuhan itu dia.
1: Yeah, even that is not good, right?
2: Yeah.
1: That is a wrong way.
2: Yeah.
1: Tapi faktornya ada juga gitu kan.
0: Tapi yang faktor paling dasarnya itu adalah di saat salah satu tidak merasa diisi. Di saat salah satu merasa tidak diisi, akhirnya dia mencari tempat untuk pengisian yang lain.
1: Oke. Okay. Asik. Ini kayak
3: berat banget
1: gitu ya konseling ini. Bisa jadi tempat konseling pasangan ini ya kan? Oke. Nah, so talk about relationship, right? Banyak sekali dari relationship, especially for the men and women who already married.
2: Yeah.
1: There is a system like sistem yang gak tertulis, kayak misalnya masih ada sampai sekarang itu sistem like a patriarchy. Especially like mungkin ada yang berpikir kayak ngapain perempuan bekerja setelah menikah, karena mereka harusnya stay at home, mengurus suami dan juga anaknya, dan itu akan secara tidak langsung membuat harga diri si laki-laki jadi jatuh. Ada tuh yang kayak gitu.
0: Ada, prinsip itu ada.
1: What do you guys think about that?
2: For me, respecting our husband is number one. It doesn't mean that they do patriarchy things. Kalau kita sebagai istri menghormati suami itu kan bukan hal yang patriarki ya, kalau menurut kami ya. Itu that's kewajiban sebagai istri, and I love to do that, respecting my husband. That's not patriarchy.
1: Okay.
2: For me, kita balik lagi ke pembahasan sebelumnya, communication. Communication itu tadi, kalau misalnya kita memang visi misinya untuk build a family, ya kita kerjainnya sama-sama, we do it together as a teamwork. Jadi nggak akan bakalan ada tuh patriarchy things yang di

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama teman Pro2, Anya Zay mempersiapkan mental secara mendalam untuk memerankan karakter Ningsi dalam film Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah, karena karakter tersebut menghadapi banyak kejadian emosional dan juga berat. Persiapan peran Anya dilakukan melalui 3 aspek utama, di mana itu ada pendalaman karakter, kesiapan fisik, dan juga kesiapan mental. Anya berdiskusi intensif dengan sutradara Hanung Bramantio dan pemain lain untuk memahami secara mendalam karakter Ningsi yang akan dimainkannya. Beralih ke informasi yang kedua teman Pro2, Fast Fest 2026 mempertemukan tradisi Nusantara dengan kehidupan modern melalui pemeran dan peragaan busana wastra. The Park Pajaten menjadi ruang edukasi budaya dengan menghadirkan pengalaman membatik langsung bersama perajin. Fast Fest diharapkan menjadi agenda tahunan untuk memperluas pengenalan wastra Nusantara kepada generasi muda. Beralih ke informasi yang ketiga teman Pro2, film Aplikasi Iblis dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 15 Oktober 2026. Film ini disutradarai Dimas Sanggara dengan pemeran utama Junior Roberts dan Dozma Hasenbosch. Aplikasi Iblis menjadi salah satu karya Dimas Sanggara yang tercatat di platform IMDb pada tahun 2026. Teman Pro2 olahraga informasi dapat kami sampaikan pagi ini, nanti ragam informasi lainnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

WFM, teman terbaik kamu. Pro 2 9.8 teman terbaik kamu. Welcome back again with me, teman-teman Pro 2 ya. And right now, ya, ngera-ngera English Corner tiba-tiba kayak right now ya. We will start our meeting ya, meeting in the air ya, bertemu di udara dengan senomosi kamu ya. Jadi teman-teman Pro 2, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. And of course as always, we're gonna start our meeting with senomosi kamu di jam 10 ini ya. Dan sampai nanti ke pukul 12 siang. Di pukul 12 siang nanti seperti biasa bakalan ada fun entertainment sampai nanti jam 1 nanti bakalan ada Pro 2 Sport, dan di jam 2 nanti bakalan ada top 20 lokal gitu ya, lagu Indonesia lokal, lagu internasional juga lokal nanti ya. Anyway, kita bakal susuran bareng tentunya, of course lah ya kan, di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And before we going to the first song for this time ya, buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu, silakan di komen aja via WhatsApp ataupun di Instagram ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Nah, biasanya nih kayak di weekend itu, apalagi di jam 10 itu udah ada yang ngechat nih. Nah, beneran ya kan? Beneran ada nih. Darinya siapa nih? Minace. Hai kakak, happy weekend. Aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak ya, sama-sama. Iya, walaupun ibaratnya kayak aduh weekend ya, tapi ya udahlah ya, mungkin I know this is weekend but our love is never end. Asyik. Bisa banget gitu ya, kayak tiba-tiba gombel gitu ya. Tapi enggak, udahlah, enggak apa-apa. We gonna love our weekend today, ya kan? Apapun itu, kita akan mencintai weekend kita ya, teman-teman Pro 2. And of course, masih aku terima nih requestan kamu. Next ada dari Cha nih. Siang Kak, happy weekend ya, Kak. Happy weekend juga buat kamu. Saya Cha, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya, Kak. Terima kasih banyaknya dan tetap semangat beraktivitas, Kak. Iya. Sama-sama, terima kasih kembali. Terus juga nih darinya siapa nih, siapa ini ya, Ninda ya. Halo Ninda, selamat pagi. Hai Kak, request lagu Rizky Febian Aduh Pandang ya Kak, terima kasih. Nanti aku cek dulu lagunya apakah ada. Kalau misalnya ada langsung nanti aku puterin ya. Anyway, buat kamu yang sedang beraktivitas ataupun yang sedang di rumah aja gitu ya. Oh, enak banget di rumah ya kan. Aku iri, aku bilang. Tapi enggak apa-apa kalau misalnya kita enggak ini ya, enggak di rumah. Kalau misalnya kita tidak ada beraktivitas ya kan, gabut juga kan, ngapain gitu kan. Ya, mungkin bisa Netflixan atau gimana. Anyway, tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, langsung aja kita ke Sumpah Mati dari Selena Grace, spesial buat teman-teman Pro 2 yang udah request tadi. Enjoy and happy listening.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Tahu nggak?
2: Wah,

0: Datang datang mau gosip nih. Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan Bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali. Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
1: Sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca.

0: berita terbaru dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Jatuh Suka dari Tulus nih teman-teman Pro 2 mengantarkan kita ke pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. And teman-teman Pro 2, bagaimana hari kamu hari ini? Apakah kamu berada dalam kondisi yang baik-baik saja di weekend ini? Ya, karena terlihat seperti agak gloomy ya. But it's okay buat kamu tetap semangat dalam menjalani hari-hari ya. Anyway teman-teman Pro 2, ada yang request lagu Maha Benar dari Samasa Sabil, terus juga ada request lagu Semesta by Kendrick ya. Untuk lagu Semesta, apakah sudah aku puterin tadi? Let me check it first ya. Semesta kayak belum, oke. Nanti aku bakal masukin lagunya ke sini ya. Buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu masih bisa banget ya. Sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu. Kita ke sama Sasabir dulu dengan Maha Benar.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

semua produk khususnya kaum muslimin dan muslimat untuk lebih ketinggian dan sekitarnya, tibalah saatnya kita melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dari studio berdua akan mengucapkan sama menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda. Allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: kan identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
1: Kalau Osis macam mana tuh?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah.
1: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa?
3: Out of the box kan?
2: Out of the box.
3: Iya sih. Aduh, gimana ya Sis bilangnya ya? Kita tuh masih muda, Sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, Sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sisi.

Oke, teman-teman Pro2, masih berangkut tentunya di siang hari ini, dan kita akan ke kabar pertama dari Seventeen. Jonghan dan Joshua resmi debut sebagai unit terbaru bernama GXG pada 19 Oktober mendatang. Keduanya akan merilis mini album perdana bertajuk Dreamscape pada pukul 18 waktu Korea Selatan. Jadi Playlist Entertainment mengumumkan GXG sebagai unit baru yang mempertemukan Jonghan dan Joshua dalam proyek musik tersebut. Mini album Dreamscape dijadwalkan hadir bersamaan dengan debut resmi mereka pada 19 Oktober 2026. Menurut agensi, Dreamscape memiliki makna landscape mimpi yang mengeksplorasi dua dimensi pengalaman bermimpi manusia. Album tersebut album tersebut mengangkat fantasi dari alam bawah sadar serta berbagai idealisme yang ingin diwujudkan menjadi kenyataan. Wow, bagaimana kelanjutannya? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Terkadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia dengan

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

Begitu mau Pro 2 masih bareng aku tentunya di siang hari ini ya di Pro 2 Sport. Dan kali ini aku membahas tentang Jorge Russell mengaku puas setelah mencatat lap yang disebutnya sempurna pada kualifikasi Grand Prix Azerbaijan 2026. Pembalap Mercedes itu merebut pole position dengan keunggulan 0,837 detik atas Charles Leclerc di urutan kedua. Russell sebenarnya menghadapi persaingan ketat sepanjang kualifikasi yang berlangsung di sirkuit Kota Baku Jumat 25 September 2026. Meski selalu menjadi yang tercepat di setiap segmen, ia terus mendapat tekanan dari Ferrari, Red Bull, dan McLaren. Persaingan perebutan pole semakin terbuka setelah rekan setim Russell, Kimi Antonelli, tersingkir akibat kecelakaan pada Q1. Russell pun menjadi satu-satunya pembalap Mercedes yang melanjutkan perjuangan hingga sesi penentuan.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada razia, balik nih, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, gawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti gak.

0: lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
1: Halo Tomapra 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja, mana beda-beda bank lagi.
7: Enggak kok, kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
10: Pro 2.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

seru atau fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Oke teman-teman Produa, masih bareng aku tentunya di siang hari ini di Produa Sport ya. Nah jadi, pembalap Inggris itu terus memperbaiki catatan waktunya pada setiap percobaan di Q3. Nah ia akhirnya mencatat waktu 1 menit 42,5626 detik untuk mengamankan start terdepan kelimanya. Jadi Russell menilai performa mobil Mercedes sangat baik sepanjang akhir pekan. Menurutnya hal tersebut terasa istimewa karena mampu menyatukan seluruh performa mobil di sirkuit Kota Baku. Russell menilai Max Verstappen sebagai salah satu rival terberatnya akhir pekan ini karena selalu tampil cepat. Namun pembalap Red Bull itu gagal tampil maksimal usai terdampak bendera kuning akibat insiden Lando Norris. Nih ya. Russell juga menyebut slipstream dari Isak Hajar membantunya mencatat waktu tercepat pada lintasan lurus. Kualifikasi berlangsung penuh insiden dengan sejumlah pembalap mengalami penguncian roda dan melebar ke area runoff. Situasi tersebut memunculkan bendera kuning yang turut mempengaruhi beberapa putaran pembalap lain.

0: Perbendaharaan rasa kopi khas Indonesia sangat beragam. Setelah dulu populernya kopi luwak di tengah masyarakat, kini ada lagi kopi kawa daun yang beranjak naik. Dari namanya yang begitu kental akan nilai tradisi dan kesederhanaan membuat banyak orang penasaran akan cita rasa dan sejarah dari kopi kawa ini. Kawa artinya kopi. Dari bahasa Arab, kahwah. Daun sendiri dari bahasa Indonesia. Jadi, kawa daun adalah minuman yang dibuat dari seduhan daun kopi. Seperti teh yang diseduh dengan air panas dan bukan dari bijinya, cara menikmatinya juga terbilang unik, yakni menggunakan tempurung atau batok kelapa, yang biasanya satu paket dengan gorengan. Sambil bersila di atas balai-balai bambu seraya dihembus angin sepoi-sepoi dingin pegunungan, sungguh kenikmatan tak terkira bagi penggemarnya. Tidak hanya menjanjikan cita rasa yang enak, namun kopi kawa daun juga menawarkan banyak khasiat bagi kesehatan.
1: Saya udah mencoba dan nikmati, itu enak sekali, membuat badan segar. Dan kalau saya lihat dari bentuk minuman itu, dia bening, tapi terasa membuat tubuh saya jadi enak, ringan.
0: Warna gelap dari kawa daun ini sendiri menggambarkan jelas sejarah kelamnya zaman dahulu, khususnya bagi orang Minang. Bermula dari keinginan Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk menerapkan tanam paksa kopi di ranah Minang pada tahun 1840 menyusul keberhasilan di tanah Jawa 10 tahun sebelumnya. Kopi adalah komoditi bernilai tinggi di Eropa, sehingga keuntungan yang diraup sungguh luar biasa bagi Belanda. Akibat harganya yang tinggi itu, semua biji kopi harus diserahkan ke gudang kopi alias Kafi Pakuis, tanpa boleh tercecer sebiji pun. Lalu muncul sebutan Pakuih Kopi bagi pegawai pribumi yang menguras gudang kopi ini dan mereka terciprat ikut menjadi kaya. Tapi malang bagi masyarakat kebanyakan. Mereka hanya boleh menanam saja tanpa boleh mencicipi rasa minuman kopi yang diolah dari bijinya. Kopi adalah minuman para dewa yang tak terjangkau tangan. Tapi tak kayu janjang di kapiang, tak ameh bungka di asah. Timbullah ide kreatif untuk membuat minuman yang menyeduh daunnya. Demi bisa mencicipi rasa kopi yang harum itu, dipastikan bahwa ide ini muncul terinspirasi dari cara mengolah daun teh menjadi minuman. Bangsa Belanda yang mengetahui hal ini menyebutnya Melayu kopi daun karena mereka meminum minuman kawa daun ini. Pastinya rasa daun kopi tidak sama dengan biji kopi. Tapi setidaknya ada bau-bau kopinya juga. Kelat-kelat sedikit tidak apalah. Mungkin begitu pandangan masyarakat saat itu. Penderitaan ini baru berakhir pada tahun 1908 ketika tanam paksa kopi diganti dengan penerapan belasting atau pajak. Namun tradisi minum air daun kopi ternyata tidak ikut berhenti, yang mungkin karena sudah berlangsung lebih dari 60 tahun. Diseduh, daun kopi diasapi dulu sampai kering. Proses ini memakan waktu kurang lebih 12 jam. Setelah itu, baru disiram dengan air panas di dalam tabung bambu. Selanjutnya ditambahkan gula saka dan kayu manis sebagai pemanis dan jadilah setempurung kopi kawa daun. Proses pengasapan daun kopi ini terekam dalam sebuah potret koleksi Tropen Museum. Beberapa orang ibu sedang bakalumun asok mengasapi daun kopi. Di belakang mereka didirikan tikar sebagai penghalang angin. Tentu saja karena mereka tidak mengharapkan api menyala dan membakar daun-daun kopi itu. Kalau daunnya sudah berbunyi gemerisik, artinya proses pengasapan sudah selesai, lalu siap untuk diolah selanjutnya. Dalam proses perebusan sendiri, membutuhkan waktu selama 1 jam, yang menurut Indra, salah seorang pembuat kopi kawa daun, akan menyebabkan seluruh khasiat dari daun itu keluar.
2: Artinya semua khasiat yang ada di dalam daun kopi, nah dengan 1 jam proses semuanya keluar, khasiatnya nanti.
0: Warung kopi kawa daun belakangan ini marak muncul di wilayah Sumatera Barat. Jika menelusuri kota Padang, warung ini pasti mudah ditemui di setiap sudut kota. Apalagi jika menelusuri perjalanan dari Batu Sangkar menuju kota Bukit Tinggi yang berhawa sejuk. Lebih banyak lagi warung serupa yang ditemui. Sementara itu, jika menelusuri perjalanan dari kota Bukit Tinggi menuju kota Payakumbuh, warung yang sama juga mudah ditemui. Bedanya, warung-warung ini menampilkan olahan kopi kawa daun dalam bentuk modern. Baik itu yang sudah dicampur dengan susu atau dipadu dengan teh talua, minuman khas Sumatera Barat.
3: Kalau rasanya kawa daun itu kerasa banget ya. Rasa jadi, apalagi ditambahin susu jadi sedap jadi.
4: Rasanya gurih kali itu. Kalau terasa aromanya harum. Enak kita minum, itulah ciri khas minuman alami gitu.
0: Pendengar, itulah kopi kawa khas ranah Minang, Sumatera Barat. Tak hanya nikmat, tetapi juga syarat akan nilai sejarah perjuangan bangsa.

Oke teman-teman Pro 2, gak kerasa sudah pukul 14.00, artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sport sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini kita akan simak top 20 lokal nasional ya, untuk lagu-lagu nasional. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2, tetap stay tune aja di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai, welcome back to Top 20 Indonesia. Hari ini edisi 26 September 2026 barengan sama Ica Maisa. Dan kita akan spill 20 chart teratas lagu Indonesia yang paling banyak di request dan juga viral akhir-akhir ini. Langsung aja kita ke posisi 20. Ada yang harus turun 2 peringkat dari minggu lalu dan udah bertahan selama 20 minggu di chart kita. Ada siapa lagi kalau bukan Bianca Dimas with The Nell One, Sejauh Ku Memandang.

Nomor 19, ada newcomers kita teman-teman. Ini adalah salah satu soundtrack dari film terbarunya Ziva Magnolia yang dinyanyikan langsung sama Zivanya sendiri dengan lagunya Pelin.

Lanjut di posisi 18, sayangnya ya harus turun 2 peringkat dari minggu lalu. Tapi gak apa-apa, dia udah berhasil bertahan selama 19 minggu di chart kita. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Di posisi 13 harus turjun payung. Dia turun 5 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa lah ya. Ada Salma Salsabil yang udah berhasil bertahan 17 minggu di chart kita dengan lagunya Hachu.

Di posisi 8 sayang ya, harus turun nih 3 peringkat dari minggu lalu. Tapi it's okay, ada Liodra yang udah bertahan sama 16 minggu di chart kita dengan lagunya Pura-pura.

Lanjut kita di top 5 teman-teman. Ini posisi 5, sayangnya harus turun 2 peringkat dari minggu lalu. Tapi gak apa-apa, udah 15 minggu di chart kita. Ada Keisha Lefronka dengan Pelarian.

kita tiga teratas ya, di posisi tiga yang harus turun nih dari posisi puncak di minggu lalu. But it's okay, gak apa-apa ya, lagunya udah menemani kita selama 14 minggu di chart ini. Ada Raim Laude dengan

Runner up kita di minggu ini ada siapa sih? Nah, dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah bertahan selama 12 minggu di chart kita. Ada Ardian Khalif dengan 2001 kali.

teman-teman, ada siapakah dia? Kita akan recap dulu ya. Dari posisi 20 ada Bianca Dimas, Feed the No One, Sejauh Ku Memandang. Di posisi 19 ada Ziva Magnolia dengan Pelindungmu. Terus juga di posisi 18 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Lanjut di posisi 17 ada Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi. Di posisi 16 ada Angie Calvalo dengan Remuk. Dan di posisi 15 ada Vanessa Z dengan Menjauh. Posisi 14 ada Sabrina Leonor dengan Selesai. Dan di posisi 13 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Posisi 12 ada Naikila, My Mind Gue. Dan di posisi 11 ada Akbar Shelley dan Mingse, Astaga Bercanda. Lanjut di posisi 10 ada Tulus dengan Teh Hijau. Dan di posisi 9 ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Posisi 8 ada Liodra dengan Pura-Pura. Dan di posisi 7 ada Hara, Celah Hati. Lanjut kita ke posisi 6 ada Nicky Becker, Fit Andirianto, Sumpah Mati. Di posisi 5 ada Keisha Lefronka dengan Pelarian. Di posisi 4 ada Selena Grace, Fit Andirianto, Sumpah Mati. Dan di posisi 3 ada Raim Laude dengan Menari-Nari. Runner up kita tadi ada Rian Khalif dengan 2001 kali. Dan pemenangnya di minggu ini berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dan lagu ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Top 20 Indonesia minggu ini. See you after the break, kita akan masuk ke Top 20 International.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke teman produk, sebelum kita lanjut lagi di top 20 internasional untuk di hari ini teman Pro2, kita hadirkan dulu ragam informasi yang sudah kurangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro2, sejumlah film Indonesia mengadaptasi novel populer untuk menghadirkan cerita sastra melalui medium visual bagi penonton. Jadi cerita tersebut ini menghadirkan beragam tema seperti persahabatan, keluarga, pendidikan, perjuangan, dan juga kehidupan masyarakat Indonesia. Dan salah satu film adaptasi terbaru adalah Laut Bercerita yang akan tayang di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026 mendatang. Dan film ini mengangkat kisah perjuangan mahasiswa menghadapi situasi politik pada 1998. Kita balik ke informasi berikutnya, teman Pro2, Adela Jargova atau dikenal sebagai Adela tengah naik daun setelah lagunya Ain't in LA ini menembus tangga Billboard 100 dunia. Dan dia juga menjadi salah satu musisi Slovakia pertama yang mencatat pencapaian tersebut nih, teman Pro2. Jadi Adela sebelumnya mengikuti kompetisi bakat The Debut Dream Academy sebelum melanjutkan karir di Los Angeles, Amerika Serikat. Tak menyerah, dia juga merilis sejumlah karya setelah tersisih dari ajang pencarian bakat tersebut. Dan kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro2, Woni Riskin ini menempati posisi teratas peringkat reputasi merek Idol Individu September ya. Dan tentunya Korean Business Research Institute merilis peringkat tersebut berdasarkan analis data 1735 idol. Kalau misalnya kita mengutip dari Sumpit atau Pro2, data tersebut ternyata mencakup indeks partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan juga kesadaran komunitas. Dan tentunya pengumpulan data berlangsung pada 23 Agustus hingga 23 September teman Pro2. Dan juga Woni memperoleh indeks reputasi merek sebesar 7.859.086 pada September ya. Dan tentunya skornya meningkat 13,05% dibandingkan pencapaian pada bulan Agustus. Oke teman Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Chamaisa here and we're back to Top 20 International. Kita akan spill 20 chart teratas dari lagu-lagu internasional mancanegara kita, teman-teman. Kali ini langsung kita ke posisi 20. Ada newcomers kita, ada Jamie Miller dengan Bad.

Number 18. Naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 3 minggu di chart kita, ada girl band asal Indonesia yang go internasional. Siapa lagi kalau bukan Non.

Next, teman-teman, kita ada posisi 17. Ini dia, sayangnya harus turun 4 peringkat dari minggu lalu, tapi udah bertahan sama 20 minggu di chart kita udah cukup lama. Ada boy band yang luar biasa terkenalnya, ada BTS dengan Swim.

Madness. Number 30, nih harus turun 3 peringkat dari minggu lalu, but it's okay. Udah 19 minggu di chart kita ada Hon Fit Nicki dengan Location Unknown.

Number 10. Kita udah sampai in the middle of this chart. Dan ini udah bertahan selama 18 minggu di chart kita. Dan udah harus turun ya. Ternyata 3 chart dari minggu lalu baris oke. Ada Lenny dengan Prettiest Thing I've Ever Seen.

Number 8 berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 10 minggu di chart kita. Ini ada duet fenomenal antara legend dan juga diva masa kini ya. Ada Madonna and Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Ask yourself.

our top 5. Kita harus turun dari posisi 3 ke posisi 5. Tapi gak apa-apa, udah 16 minggu di chart kita ya. Ada Lucas Graham dengan To Know A Girl.

Top 3 kita di minggu ini harus turun dari posisi puncak di minggu lalu. Tapi ya udahlah ya Woods ya. Udah berhasil bertahan sama 15 minggu di chart kita dengan lagunya

akhirnya sampai di posisi puncak, the winner of this week. Sebelum aku spill siapa pemenangnya, kita recap lagi yuk. Dari posisi 20 tadi ada Jamie Miller dengan Baby Doll. Di posisi 19 ada Carly Rae Jepsen dengan After All. Dan di posisi 18 ada Nona dengan Hong. Posisi 17 ada BTS dengan Swim. Dan di posisi 16 ada Card dengan Back to Life. Posisi 15 ada Mel Smith dengan Heaven. Dan di posisi 14 ada Treasure dengan Zoom Zoom. Posisi 13 ada Hon Fit Nicki, Location Unknown. Dan di posisi 12 ada Olivia Rodrigo dengan Honey Bee. Number 11 ada Lizzo Ravim, Elite Katsey dengan Iconic by Mistake. Dan di posisi 10 ada Lenny dengan Prettiest Thing I've Ever Seen. Posisi 9 ada Love dengan Don't You Know. Dilanjut juga di posisi 8 ada Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Posisi 7 ada Curtis dengan Red Red. Dan di posisi 6 ada AOI dengan Suddenly. Number 5 ada Lucas Graham, To Know a Girl. And number 4, Ariana Grande, Had That I Met You Love Me. Number 3 itu ada Woods dengan Everglow. Dan runner up kita tadi ada Baby Monster dengan Chum. The winner of this week adalah berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu. Dan udah 14 minggu di chart kita ada Niall Horan dengan Little.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Gudah, sama-sama kita akan mengikuti Music Planner untuk edisi kali ini di hari Sabtu 26 September 2026. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Jakarta Barat 425 Jakarta. This is your Solo Riot on air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Lana Krisandaru. Teman Pro 2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di musicpreneur abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lu kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: gak enaknya panas banget sih, melekat panas.
0: Macet
1: sih
0: juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya, ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, iya, bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya ya.
0: Yoi. Nah, ya, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Tom.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya, dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Ya, benar enggak ya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren band-nya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas
1: tapi
0: banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan menari, nah, gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: lah. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris. Di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oh, oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Ardan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Ardan?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis.
5: Awis.
0: Oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak sulit.
0: Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh, Ian. Oh, Ngai. Iya. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitters. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka punya
2: The Fitris.
0: Oh, The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih, boleh gak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu? Karena namanya lucu nih, The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Sama dengan Nyonya Mendir.
0: Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu, coba.
0: Bang Wahyu?
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini posisi paling terakhir nih ya?
2: Iya.
0: Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Format terakhir nih.
2: Betul.
6: Itu bubar semua, pergantian baru yang gak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya?
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya, kita vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
6: 2023.
0: Oh, oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Lumayan. Enggak.
0: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh 10 tahun, berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama
0: ya?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau...
2: Lebih ke kesibukan sih ya?
0: Kesibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa
3: itu? Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Kan? Ini seniornya nih.
3: Oke. Seniornya nih. Oke. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Oke. Okay. Nah, almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Aw ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung. Oh iya.
2: Ya, Jaling Games biasanya.
0: Yeah. Oke.
5: Saya tuh cuma mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: Oh, EP.
2: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, nah, gitu.
5: Ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Oh iya.
2: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Iya, menolak tua.
0: Menolak tua. Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP
0: di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja. Teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue gak tahu nih, gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang bahkan udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali.
5: Komunitas di reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan kan. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
5: Reggae mau apapun jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
5: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
5: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Secara
5: marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas.
5: Seperti musik populer yang diangkat selalu kan.
0: Dia basicnya komunitas ya.
5: Oke. Okay. Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: boleh pakai mic?
5: nonton di Gading Serpong itu rame banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
5: Iya.
2: Tujuan
0: reggae ya?
5: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
5: Full reggae.
0: Oh. Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
5: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
5: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
5: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
5: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
5: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
5: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
5: Slang punya komunitas slankernya.
0: Sampai
5: hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
5: Jangan sampai mencar, hilang, dan lain-lain.
0: Iya sih,
5: nah,
0: sepakat.
5: Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
5: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
5: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol, pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta. From the

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun, pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh ya. Baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya.
1: Kayak ya, minumannya teh anget.
0: Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain enggak kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Bapak ya.
0: Bapak-bapak emang. Boleh, Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gua ilah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Cuman umur. Iya. Kelihatan. Oh, jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran
0: gitu. Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Masih tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Kebalik, ya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih.
0: Enggak
3: berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Nggak ada sih.
0: Wih,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang nih. Iya.
3: 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta, ya kan? Atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar

0: sosial, kritik sosial
1: kayak gitu-gitu deh. Gitu,
2: kalau Ricky gitu
3: om. Oh iya.
0: Kehidupan, ya. Kisah nyata atau apa gitu.
2: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
3: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
0: Oh boleh.
3: Boleh dong.
0: Sangat boleh.
3: Boleh kan? Ini
2: memang gak pernah jatuh cinta.
3: Iya.
0: Kayak no menok lah ya.
3: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
0: Ada.
3: Iya kan banyak kan?
0: Banyak.
3: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
0: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih.
3: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
0: Ada
2: sih.
0: Ada.
2: Single
3: nanti
2: kedua
3: tuh
2: I Got Love.
3: Oh iya
2: I Got Love tuh tentang cinta tuh. Tentang tapi cinta tuh. Versi apa? Versi PD banget gitu.
3: Buah.
0: Versi gombal.
2: Story almarhum.
3: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae ya.
0: Iya, betul.
3: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang gitu.
2: Gua banget nih,
3: gua lagi nongkrong.
0: Banyak sih yang kayak gitu.
3: Ada juga tuh.
0: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih, Bang.
3: Iya sih.
0: Gua banget nih.
3: Ini gua lagi pakai di Perjusa Persami nih, Bang, gitu. Ada enggak ya?
0: Iya. Ada enggak? Tahu deh ya.
3: Ada enggak yang gua lagi di Puperta nih, Bang? Lagi
2: pakai. Pakai kacu.
3: Pakai kacu ya. Iya,
0: pakai tambang.
3: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
0: Bisa jadi.
3: Iya kan?
0: Jadi.
3: Iya.
2: Camping.
3: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan?
2: Anak gunung.
3: Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
0: Iya
3: kan? Perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
2: Bisa sama sih.
3: Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
2: Sesuai sih.
0: Sesuai.
3: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya. Joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
0: Oh, sering.
3: Sering ya?
0: Sering.
3: Asik.
0: Terakhir kita main di
2: malam acara
4: 17-an
0: ya. Asalnya Skuter Owner Group.
3: Oh.
0: SOG yang kemarin tuh di mana Gatot Subroto ya?
3: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
0: 17.
3: 17-an.
0: Enggak. Kita coba SOG terakhir.
3: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah ini 17-an. Cocok juga tuh.
0: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
3: Oke. Dia ngasih banyak ini juga bantuan ya, juga ya.
0: Sangat.
3: Oke. Kalau The Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
0: Nah,
3: tuh. Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
0: Lagi dibikin, lagi proses.
3: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
0: Bisa.
3: Iya kan? Cinta Fitris.
2: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
0: Jadi aneh.
3: Jadi laki itu.
0: Iya.
3: Tapi gue belum nanya ya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
0: Itu sih potongan.
3: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon ya, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
5: Yang saya tahu sih ya, dari
3: anak-anak yang tahu. Dari mana coba?
5: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan, karena kalau kita cari di apa sih
0: di Google ya,
3: di Google
5: itu pasti keluarnya paling pertama.
3: Oh,
5: terus The Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
3: Asik.
5: Muslim tuh tarik muslimah ya.
0: Kembali ke fitri ya.
3: Kembali ke fitri ya.
5: Iya gitu.
3: Wah gila.
2: Religi semua dong.
0: Harusnya sih gitu harusnya.
3: Lu juga baru tahu.
5: Baru tahu.
3: Oh gitu emang dari situ ya.
0: Iya.
3: Oh,
2: fitrah artinya gitu ya.
3: Nah, kembali suci.
0: Orang juga mengartikan juga Fitris. Mohon sehat.
3: Ah, bisa.
0: Asumsinya
3: bisa. Bisa pohon sehat ya.
2: Pohon kelapa tadi,
0: Bang.
3: Pohon kelapa
0: sehat. Sehat kelapa hijau.
3: Ya pramuka bener kan? Iya kan lagunya. Oh iya, pramuka.
0: Iya
3: kan?
2: Emang iya. Depannya itu kan The Koko.
3: Iya,
0: betul.
3: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
5: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, nah, band gua dulu itu namanya Akar.
3: Akar.
5: Waktu zamannya Raja keluar, Akar keluar,
3: Om. Oh.
5: Nah, Raja ini jadi Raja, akarnya tumbang.
3: Doa lo, bener. Doa, iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Akarnya mau nggak pernah naik. Oh, iya.
5: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
3: Iya.
2: Iya betul.
3: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih, The Fitris, udah ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
2: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya tuh kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Terus saat paling pas kita googling tuh ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
3: Oh, no, The Fitris ya.
0: Walaupun menderita.
3: Oh iya. Yeah.
2: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang ada lebih aneh lagi deh.
3: Pakai DE ya.
2: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pasti tanya ada artinya nih kita
3: Fitris. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya? Iya, untung gue tanya.
2: Ada pengalaman juga gini, apalah artis sebuah nama.
3: Iya.
2: Kayak Kodak kan gitu ya?
3: Iya benar.
2: Artinya apa gitu?
3: Kodak nggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
2: Sebutin orang senyum nih gitu.
3: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
0: Bebas.
3: Regi bebas. Iya benar. Oke teman berdua ini, buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya, gue buka sore hari ini di 08.11.101.05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
0: Ya.
3: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka
5: out
3: ya. Out of the box banget. Oke, teman berdua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya. Tadi Om ya, kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar distribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, pengennya. Belum bisa di-spill ya. Enggak,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok? TikTok
2: ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Apa? Tadi
0: sih
3: official.
0: Bener. Iya, bener. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Bang, harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma berapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Oke teman Pro 2 masih di Slobot 8 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? 2 jam 2 jam mulai tadi yang pertama, 1 jam pertama itu kita ada top 20 internasional teman Pro 2 untuk di hari ini tentunya khusus RR Bukit Tinggi. Dan 1 jam tadi di jam 4 sampai ke jam 5 kita ada musik trainer ya, tentunya dengan bergabung Pro 2 RR Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini teman Pro 2 dari jam 5 sampai jam 6 aku bakal nemenin kamu dalam acara break time ya. Dan berarti ini sisa aku nemenin kamu 3 jam berarti ya, dari jam 5 sampai ke jam 8 malam nanti. Dan tentunya teman Pro 2 dalam kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu edisi sore ceria 26 September 2026. Dan teman Pro 2 aku ada info nih kamu buat di break time kali ini, buat kamu yang sore-sore ini lagi rebahan, mungkin lagi perjalanan pulang atau mungkin baru selesai sekolah, kuliah, tapi sekarang hari Sabtu. Oh ada, masih ada nih teman Pro 2. Ada kabar baru nih buat kamu para gamer teman Pro 2. Yes, benar banget, Riot Game atau Riot Game baru aja ngeluncurin mode permainan terbaru buat Valorant yang diberi nama Gauntlet Glitched. Ya, jadi mode ini hadir melalui patch 13.06 dan tentunya konsep ini lumayan beda dari permainan Valorant yang biasanya kita kenal nih teman Pro 2. Karena memang di mode ini ada 8 timnya masing-masing berisi 2 orang. Jadi ini total ada 8 duo ya yang bakal bertarung dalam satu arena secara bersamaan. Jadi kebayang enggak sih teman Pro 2 kayak biasanya kan kita fokus sama satu lawan ya atau mungkin satu tim gitu. Sekarang ada banyak nih duo yang harus diperhatikan sekaligus. Jadi bukan cuma soal aim aja yang harus jago teman Pro 2, tapi kamu juga harus pintar baca situasi karena memang lawannya datang bisa dari mana aja teman Pro 2. Nah buat kamu yang suka permainan cepat dan juga caustic, mode ini kayaknya memang dibuat bikin suasana pertandingan makin rame gitu. Nah yang bikin menariknya lagi teman Pro 2, ternyata bukan cuma jumlah permainannya aja yang bikin beda, ada juga sistem ability yang bisa kamu upgrade sampai pertandingan ya. Dan juga kita bahas setelah ini, tetap di break time sore ceria Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di Slobot Komolomo Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Balik lagi di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu dengan lagunya Robbie Williams Candy ya, mengantarkan kita ke jam 5 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Break Time Story ceria kali ini, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah kenalan sama Godlet dan juga Glitch yang mempertemukan 8 duo dalam satu arena. Nah, salah satu hal yang paling menariknya adalah permainan ini diberikan kebebasan buat memilih sekaligus meningkatkan kemampuan atau ability dan juga dari berbagai agen. Jadi selama pertandingan berlangsung, ability yang kamu punya itu bisa berkembang mengikuti jalannya pertempuran. Tapi jangan langsung mikir, oh berarti tinggal upgrade ability aja nih, terus nanti jadi gampang menang gitu. Karena memang justru ada kejutan yang bikin mode ini makin unpredictable, teman produk. Namanya glitch. Jadi ketika ability mencapai tingkat 2, bisa muncul efek acak yang bikin kemampuan agen itu berubah dan juga jadi gak sepenuhnya bisa diprediksi, teman Pro 2. Nah, ini yang bikin strategi kamu bisa berubah di tengah pertandingan. Karena memang ability yang biasanya kamu tahu cara kerjanya sekarang bisa memberikan efek yang berbeda gitu. Dan kalau misalnya kamu penasaran chaotic apa efek glitch ini, ada beberapa contoh ability yang bisa berubah jadi absurd banget. Nanti kita bakal spill contohnya di segmen berikutnya kali ya. So, jangan kemana-mana, terus saya cari Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
8: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
8: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
8: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
8: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

aspect and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo masih di Slowfood Kepala Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita udah di segmen yang ketiga. Ini mungkin bagian yang mungkin paling menarik buat kamu yang suka gameplay random, teman Prodo. Karena ternyata efek glitch ini bisa bikin ability agen tuh bisa nggak terkendali seperti biasanya. Contohnya nih, ada bom ya, bom boot miliknya Raze. Biasanya kan kita tahu bom boot ya milik Raze ini kan bisa digunakan untuk mengejar atau memberikan tekanan ke bawah ya. Nah, di mode ini ternyata bom boot ini bisa mendapatkan efek yang memungkinkan waktu ledakannya diatur gitu. Terus ada juga wingman milik Gecko, teman Pro 2, yang biasanya kecil dan juga lucu itu. Iya, yang kayak gitu teman Pro 2 ya. Di Gauntlet Glitch ini wingman bisa berubah ukurannya menjadi sangat gede banget. Nah, bayangin aja ya, kamu tuh kan lagi fokus ngejar lawan, tiba-tiba wingman muncul dalam ukuran besar. Ini kan kadang kaget juga gitu. Bisa-bisanya bukan lawannya yang panik, kamu sendiri yang kaget malahan. Makanya mode ini bukan cuma mengendalikan skill tapi juga kemampuan adaptasi kita, teman Pro 2 ya. Karena memang efek random kayak gini nih, teman Pro 2, bisa bikin situasi berubah dalam hitungan detik loh ternyata. Tapi ternyata update Valorant kali ini gak berhenti di mode baru itu aja. Ada juga senjata baru dan juga pembaruan sistem yang bisa bikin pengalaman bermain makin berbeda. Kita lanjut setelah ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Terus saya Curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: irama yang kita dengar ini sungguh dinamis dan memikat hati. Etnis Minang menyebutnya dengan talempong. Warisan seni bernilai tinggi yang telah melintasi berbagai generasi. Inilah talempong dari ranah Minang. Alat musik pukul ini memang identik dengan irama yang bernuansa keceriaan. Karena sejak dijadikan sebagai salah satu alat musik khas Minangkabau, talempong bertujuan untuk menghidupkan suasana dalam berbagai kegiatan. Dulunya, talempong hanya dimiliki oleh orang-orang dari kalangan atas dan terhormat, karena dianggap sebagai salah satu lambang kebesaran mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat pun belajar mengolah kuningan untuk dibentuk menjadi talempong, yang akhirnya menjadi alat musik yang berbeda dengan alat musik lain di Sumatera Barat, seperti yang diungkapkan oleh Romi Chandra, pegiat musik tradisional Minangkabau.
1: Yang membuat talempong beda dengan alat musik lain di Sumatera Barat dari bentuknya dan dari bahan pembuatannya, yaitu bentuknya seperti gong kecil, gong yang seperti gamelan Jawa, dan bahan pembuatannya itu dari kuningan.
0: Calempong atau talempong ini merupakan alat yang berupa lingkaran dengan diameter 15 hingga 17,5 cm. Inilah yang membuat talempong memiliki nada yang bervariasi. Selain itu, faktor ketebalan juga menentukan nada. Semakin tebal talempong itu, semakin tinggi nada yang dihasilkan. Semakin tipis, maka semakin rendah nadanya. Bagian bawahnya berlubang dan bagian atasnya terdapat bundaran yang menonjol. Ini merupakan tempat untuk dipukul ketika talempong dimainkan. Bahkan dalam memainkan talempong pun ada beberapa cara.
1: Talempong atau calempong dimainkan dengan cara dipukul. Ada yang dalam posisi duduk dan ada pula dengan dalam posisi berdiri.
0: Talempong yang dimainkan dengan cara duduk disebut talempong duduk. Talempong diletakkan di atas standar yang tersusun rapi serta berukuran rendah, sehingga bisa dimainkan sambil bersimpuh di atas tikar. Pada zaman dahulu, talempong duduk selalu berada di setiap rumah gadang atau rumah adat Minang, yang dimainkan oleh anak gadis sebagai pengisi waktu senggang mereka. Sementara, talempong yang dimainkan dengan cara berdiri disebut talempong paci, yakni memegang talempong dengan ibu jari. Dalam memainkan alat musik talempong, dibutuhkan pemahaman dan kejelian, bukan hanya sekedar memukul, tetapi juga harus mengetahui bagaimana teknik memukul yang benar. Sehingga, dengan menggunakan teknik memukul yang benar, maka nada-nada pada talempong tidak akan mengalami penurunan atau penaikan. Pemain talempong di Minang dahulunya tidak mengenal nada do, re, mi, fa, sol. Akan tetapi, orang yang memainkan alat musik talempong ini mengutamakan keharmonisan bunyi. Seiring perkembangan zaman, untuk nada yang akan dihasilkan dalam talempong bisa dicari menggunakan toner. Alat musik pukul ini dulunya hanya dimainkan oleh satu orang saja, sehingga tekniknya lebih bagus dan penghayatannya pun lebih maksimal. Sedangkan saat ini, talempong telah dimainkan secara berkelompok. Dengan keharmonisan dalam sambung-menyambung nada, alunan musik talempong menjadi jauh lebih indah. Belum lagi ketika alat musik pukul ini dikolaborasikan dengan alat musik lain seperti saluang, rabab, gandang, dan balsi. Sungguh menggirangkan hati. Saat ini, musik talempong telah berkembang dalam bentuk garapan musik iringan tari dan komposisi musik yang bersifat kontemporer tradisi. Tidak hanya sebagai musik pengiring tari dan berbagai acara adat, namun alat musik talempong juga dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau sebagai suatu identitas Minangkabau. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Oke, tema berdua ada selain Gauntlet Glitch ya. Riot Games juga menghadirkan beberapa pembaruan lain melalui patch yang 13.6.06 ini. Jadi salah satunya adalah senjata rifle otomatis baru bernama Warden nih, teman berdua. Jadi buat pemain yang suka eksperimen dengan loadout dan juga gaya bermain baru, ada tambahan senjata yang bisa kalian coba nih. Selain itu, sistem Agent Mystery juga mendapatkan pembaruan dan juga resmi diperkenalkan, teman berdua. Artinya, update kali ini bukan cuma soal satu mode permainan baru, tapi juga membawa beberapa tambahan buat pengalaman bermain Valorant secara keseluruhan. Dan kalau misalnya kamu pemain Valorant, Gauntlet Glitch ini bisa jadi salah satu mode yang menarik banget buat kalian coba karena memang konsepnya lebih ramai, cepat dan juga unpredictable. Nah, tapi salah satu hal yang jelas banget, jangan kaget kalau misalnya ability yang biasanya kamu hafal di luar kepala tiba-tiba memberikan kejutan ya. Karena namanya juga Glitch, nomor 2. Nah, buat kamu yang sore ini lagi mabar Valorant, kira-kira kamu bakal langsung nyobain Gauntlet Glitch ini atau masih nyaman dengan mode yang biasa, unrated kali atau swiftly ya. Apapun pilihan kamu, yang penting jangan lupa have fun dan juga tetap sportif ya. Aku pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2 dari bahasan gaming kali ini. Tetap saya cuy di break time sore ceria, karena masih banyak hal seru lainnya yang bakal nemenin sore ceria kamu kali ini. Tentunya nanti di pro 2 sunset teman pro 2 ya. Terus saya cuy di pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa 5 model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online kak, baru gajian ya kak?
3: Hehe, gak juga sih dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya, jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
4: Paket.
5: Dik, ambilin paket dong, kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Top Pro 2 masih di Solo Podcast Top Pro 2 FM, Top Terbaik. Top Pro 2 ya di Pro 2 Sunset kali ini di jam 6 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita kayaknya break terlebih dahulu karena sekarang waktu maghrib ini mepet banget teman Pro 2 ya untuk di segmen pertama. Oleh karena itu kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa Islami nanti karena di jam 6 lewat 15 menit kita akan sama-sama dengarkan kumandang seruan azan maghrib ya untuk di sore hari ini. Tentunya nanti kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. So jangan kemana-mana, terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Selamat mendengar kaum muslimin dan muslimah di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Pukul 18.09 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita dengarkan seruan azan maghrib nanti di pukul 18.15, sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Khalid Farizi Ardan dari Man 1 Bukit Tinggi. Quran Surah Ali Imran ayat 36 hingga 42.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fakhrizi Ardan dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang insya Allah pada hari ini saya akan membacakan Surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, selanjutnya kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya waktu salat maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Sunset. Dan sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman-teman Pro 2 di wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya ya. Dan teman Pro 2, pada pembahasan kali ini di Pro 2 Sunset, aku bakal ngebahas salah satu atau ngomongin buah yang mungkin langsung kepikiran itu apel, jeruk, mangga, atau pisang gitu ya. Ini perkiraan kalian nih. Tapi ada satu buah kecil yang dulu gampang banget kita temuin di kebun, halaman, bahkan tumbuh liar nih. Namanya yaitu cipluan. Jadi cipluan ini bentuknya kecil teman Pro 2, warnanya kuning ke orange-orenan kalau udah mateng ya. Dan juga uniknya buahnya ini kayak dibungkus oleh kelopak tipis gitu loh ya. Bentuknya mirip lempian teman Pro 2. Nah, di beberapa daerah cipluan juga punya nama yang berbeda-beda ya. Yang menariknya teman Pro 2, cipluan ini ternyata punya kandungan nutrisi yang cukup beragam. Buah ini yang mengandung vitamin C, provitamin A, dan juga serta berbagai senyawa antioksidan. Jadi teman Pro 2, walaupun ukurannya kecil, sering dianggap cuma tanaman liar aja nih, ternyata cipluan punya nilai gizi yang lumayan ya kira-kira. Ternyata gitu. Dan mungkin yang bikin menariknya lagi, ada beberapa manfaat cipluan yang jarang banget dibahas. Salah satunya berkaitan dengan antioksidan yang ada di dalam buahnya. Jadi dengan underestimate buah yang satu ini, karena memang sesuatu yang kecil belum tentu gak punya manfaat ya. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih jauh lagi sebenarnya antioksidan dari cipluan ini itu buat apa dan apa manfaatnya bagi kita ya. Dan tentunya yang menarik buat kita ketahui. Jangan kemana-mana, terus saya Cuy di Pro 2 RRI Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Sayang, sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapat cewek atau cowok?
4: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
3: Stunting?
4: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
3: Waduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa
4: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tema Prodo masih di 94,8 Prodo FM, tempat terbaik kamu. Welcome back Tema Prodo di Prodo 2 sesi kali ini ya, teman-teman Prodo 2 semuanya. Dan kita lanjut lagi pembahasan ciplukan ya. Salah satu hal yang menarik dari buah ini adalah kandungan senyawanya, yaitu antioksidan, Tema Prodo 2. Jadi antioksidan ini sendiri gampangnya adalah senyawa yang membantu melindungi sel tubuh dari dampak radikal bebas. Nah, radikal bebas ini bisa terbentuk dari berbagai proses alami dalam tubuh maupun paparan lingkungan. Dan tentunya ciplukan ini juga mengandung vitamin C, Tema Prodo 2, yang mana memang dikenal punya peran dalam mendukung fungsi sistem imun dan juga membantu pembentukan kolagen. Nah, selain itu Tema Prodo 2, buah ciplukan juga mengandung yang namanya itu karotenoid. Nah, ini merupakan senyawa yang berkaitan dengan vitamin A ya. Dan tentunya nutrisi seperti ini punya peran penting untuk menjaga fungsi tubuh termasuk kesehatan mata dan juga sistem imun. Tapi Tema Prodo 2 perlu diingat ya teman-teman, jangan sampai gara-gara dengan manfaatnya terus menganggap ciplukan itu sebagai buah yang ajaib yang mana bisa menyembuhkan segala penyakit. Enggak gitu konsepnya Tema Prodo 2 ya. Jadi ciplukan ini tetap paling dianggap sebagai salah satu pilihan buah yang bisa menjadi bagian dari pola makanan yang beragam ya. Dan tentunya dan ternyata bukan cuma kandungan nutrisinya aja yang menarik, ada juga hal penting yang harus diperhatikan sebelum kita mengonsumsi ciplukan. Dan Tema Prodo 2, ini bagian yang gak kalah penting kalau misalnya kita ngomongin ciplukan ya, yaitu kalau misalnya mau mengonsumsi ciplukan, ini pilih buah yang pastinya yang udah matang sempurna. Biasanya buahnya itu udah berubah nih warnanya jadi kayak kuning atau mungkin oranye ya, yang terasa lebih manis lagi. Dan tentunya Tema Prodo 2, hindari juga mengonsumsi buah yang masih mentah ya, atau mungkin bagian tanamannya masih lainnya, bagian tanaman lainnya sembarangan gitu ya. Yang bisa dimakan itu buahnya aja, karena memang tanaman ciplukan yang belum matang ini mengandung senyawa alami yang kadarnya bisa berbeda dan juga berpotensi menyebabkan efek yang gak diinginkan kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Jadi Tema Prodo 2 prinsipnya itu simpel banget, kenali buahnya, pilih yang matang dan juga konsumsi dalam jumlah yang wajar. Dan tentunya dari ciplukan ini kita bisa belajar satu hal Tema Prodo 2 ya, kadang sesuatu yang sering kita lihat di sekitar kita ternyata punya cerita dan juga manfaat yang belum kita ketahui. Dan tentunya ciplukan sendiri mungkin kecil ya, mungkin sering dianggap tanaman liar, tapi ternyata punya kandungan nutrisi seperti vitamin C, provitamin A dan juga antioksidan. Jadi kalau misalnya suatu hari Tema Prodo 2 nemu ciplukan dimanapun itu ya, sekarang gak cuma bisa bilang, oh ini buah yang dulu sering aku lihat, tapi bisa juga bilang, oh ternyata buah kecil ini punya kandungan yang menarik juga ya. Nah, Tema Prodo 2, itu dia obrolan kita di Prodo 2 Sunset kali ini. Semoga ada insight buat Tema Prodo 2 dan juga Prodo 2 juga makin aware nih sama makanan dan juga buah-buahan lokal yang ada di sekitar kita. Dan Tema Prodo 2, jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada acara apa yang nemenin kamu, ada musik live chat ya yang bakal nemenin kamu. So jangan kemana-mana, terus saya di Prodo 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Oke, kita mau produk tepat pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah Emil rangkum dalam produk info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman pro 2, airlifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2006 nomor 75 kg putra. Dan dia juga tercatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan juga 206 kg clean and jerk pada final. Dan Rahmat tertinggal dari RI Chong Song pada snatch setelah lifter Korea Utara membungkukkan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun Rahmat tetap tenang dan juga menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, nomor 2, Lionsgate ini merilis trailer film trailer The Drinker yang dibintangi oleh Johnny Depp, Medley Celine, dan juga Penelope Cruz. Jadi film ini disutradarai langsung oleh Mark Webb tersebut, dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 Maret 2027, yang mana informasi ini langsung dilansir dari Variety. Day Drinker ini mengisahkan seorang bartender di kapal pesiar pribadi yang diperankan oleh Madeline Celine, dan dia ternyata kemudian bertemu dengan seorang tamu misterius yang diperankan oleh Johnny Depp. Dan pertemuan tersebut membawa keduanya ke dalam situasi yang sebagai rumit di tempat berdua. Dan mereka kemudian terlihat dengan seorang tokoh kriminal yang diperankan oleh Penelope Cruz dan juga memiliki hubungan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Dan dalam trailer bernuansa mencekam, Johnny Depp ini tampil dengan rambut berubah sebagai sosok misterius ya. Dan tentunya karakternya juga menyinggung kemungkinan kisah yang dialaminya berkaitan dengan balas dendam dan juga sesuatu yang lebih buruk. Oke, dalam produk itu informasi yang dapat aku sampaikan dalam produk info.
1: Kamu baru saja mendengarkan produk info.

Halo teman Prodo, masih di Selopat Kepala Pak Prodo FM, tempat terbaik kamu teman Prodo ya. Masih di Prodo RR Bukit Tinggi untuk di hari ini teman Prodo ya, di tanggal 26 September 2026. Dan aku udah lama nih gak nemenin kamu dalam acara musik live chat lokal untuk di hari ini teman Prodo. Dan kita tahu di musik live chat lokal kita bakal ngebahas karya-karya musisi atau musisi yang berasal dari Sumatera Barat nih ya, yang lokal banget gitu. Dan tentunya langsung nanti menemani kita, kira-kira siapa yang bakal kita bahas di musik live chat lokal nanti. Jangan kemana-mana, nanti tentunya terus stay tune aja dulu di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Prodo masih di semua pot kopel teman Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo ya. Tentunya kita masih di musik live chat lokal untuk di hari ini teman Prodo ya. Dan teman Prodo, kalau misalnya kita ngomongin musisi Sumatera Barat, mungkin nama-nama yang udah sering muncul di berbagai platform langsung kebayang nih. Tapi ternyata di balik itu masih banyak banget musisi muda yang pelan-pelan ngebangun namanya dari bawah. Salah satunya adalah Gema. Jadi Gema ini termasuk musisi muda yang menarik buat kita kenali teman Prodo, karena memang perjalanan musiknya masih fresh banget nih. Awalnya dia mulai serius belajar gitar sekitar 2024. Dan dari situ mulai rajin bikin konten cover lagu di media sosial teman Prodo. Yang menariknya, Gema ini gak langsung muncul dengan konsep yang wah tiba-tiba terkenal. Enggak teman Prodo. Dia ini justru mulai dari hal yang simpel banget nih. Yaitu belajar alat musik dan juga bikin cover, upload terus konsisten kayak gitu teman Prodo ya. Dan kalau sekarang kita lihat medsos, itu bikin cover lagu mungkin kelihatannya gampang. Tinggal nyalain kamera, main gitar, nyanyi, upload. Udah gitu aja ya. Tapi sebenarnya di balik satu video pasti ada proses belajar, latihan ya. Salah-salah, take ulang sampai kayak akhirnya berani nunjukin ke orang lain. Dan dari sinilah perjalanan Gema mulai berkembang teman Prodo. Jadi bukan kamu yang mungkin sekarang juga lagi belajar gitar ya. Atau mungkin belajar nyanyi, bikin musik, atau baru berani upload karya pertama. Perjalanan Gema ini lumayan relate nih, karena memang gak semua musisi harus langsung punya panggung besar untuk mulai dikenal. Karena memang kadang semuanya memang dimulai dari kamar, dari tongkrongan, atau mungkin bahkan dari satu cover atau video cover yang iseng-iseng diupload. Nah, setelah ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi tentang perjalanan Gema dari konten cover sampai akhirnya mulai masuk ke dunia kolaborasi dan juga panggung musik lokal ya. Tapi teman-teman produser jangan kemana-mana, kita bakal break terlebih dahulu nanti, karena di jam 7 lewat berapa ini? Lewat 24 menit waktu Isya Barat, kita akan sama-sama mendengarkan kumandang seruan azan Isya untuk di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, kita hadirkan dulu lagu berbahasa Islami buat kamu di malam hari ini. Terus stay tune.

0: Oke, Bapak Produser, lagi tepat pukul 19.24 waktu Indonesia Barat, kita kupadakan seruan azan Isya untuk di malam hari ini. Dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tama Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Tama Pro 2, kita masih di musik live chat lokal untuk edisi kali ini 26 September 2026. Dan Tama Pro 2, kita lanjut lagi di musik live chat lokal kali ini ya. Nah, kalau tadi kita udah kenalan sama Gema dan juga cerita awal dia mulai serius di musik, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang menurut aku paling menariknya, itu Tama Pro 2. Yaitu bagaimana seseorang musisi yang awalnya banyak bikin cover akhirnya mulai berani masuk ke dunia musik yang lebih serius lagi. Jadi Tama Pro 2, Gema sendiri tercatat sudah membuat sekitar 200 konten musik di media sosial. Artinya ada proses yang cukup panjang sebelum akhirnya dia mulai dikenal di lingkungan musik lokal. Dan tentunya dari konten-konten itu jelasnya jalannya ini mulai terbuka ke kolaborasi ya. Dan tentunya Gema sendiri kemudian terlibat dalam beberapa proyek bersama Dango Studio dan beberapa karya yang berkaitan dengan proyek tersebut. Di antaranya adalah Rafflesia, Malioboro, dan juga Pedang Menunggu. Nah, jadi Tama Pro 2 yang menarik karena memang perjalanan seorang musisi muda sekarang itu memang gak cuma soal punya suara bagus aja atau mungkin jago alat musik kali ya. Tama Pro 2, kita juga bisa atau mungkin kita harus bisa bikin karya, membangun relasi, berani kolaborasi, dan juga tentunya konsisten. Apalagi Tama Pro 2 buat musisi lokal ya, kadang tantangan terbesarnya itu justru bagaimana caranya supaya karya kita bisa didengar lebih banyak orang. Dan tentunya Gema sendiri juga masih berada di fase awal ya perjalanan tersebut, dan dia juga baru beberapa kali tampil gitu secara langsung di event musik. Jadi bisa dibilang sekarang ini Gema lagi di fase membangun fondasi, belajar, bikin karya, tampil ketemu musisi lain, lalu terus berkembang. Dan buat anak muda yang punya passion di bidang musik, menurut aku fase seperti ini justru penting banget ya. Karena memang sebelum mengomongin terkenal atau enggaknya seseorang, ada proses panjang yang harus dilewati. Nanti kita bakal lanjut lagi Tama Pro 2, makin seru aja. Terus aja dulu stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2, nggak kerasa kita udah masuk ke segmen yang terakhir untuk di musik live chat lokal kali itu, Teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat perjalanan GEBA sampai sekarang, semuanya kan memang masih dalam tahap berkembang ya. Apalagi dari belajar gitar, bikin cover konten, sampai akhirnya punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan tampil di event music. Dan menurut aku, Teman Pro 2 ini juga menjadi bikin cerita GEBA ini menarik buat kita ikuti. Karena memang musisi muda itu gak langsung punya jutaan followers kok, atau mungkin lagunya langsung viral gitu ya, untuk bisa disebut sebagai berproses sebagai musisi. Kadang lebih penting ini adalah bagaimana mereka terus bikin karya dan juga menemukan karakter musik mereka sendiri. Apalagi sekarang kan kesempatan buat musisi muda sebenarnya cukup terbuka ya. Dan media sosial juga, platform streaming, apalagi komunitas musik, event lokal, sampai berbagai ruang kolaborasi yang bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana anak mudanya lagi mau mulai dan konsisten ya. Dan apa Pro 2, semoga makin banyak musisi muda lokal yang berani berkarya, berani tampil, dan juga terus tentunya terus membawa warna baru buat musik Sumatera Barat. Dan aku mau pamit dari musik live chat lokal kali ini. Buat kamu yang punya karya musik, jangan cuma disimpan dan sendiri dong. Siapa tahu karya kamu berikutnya ini justru jadi sesuatu yang didengar banyak orang. Sampai ketemu di musik live chat lokal berikutnya. Dan juga aku mau pamit dari ruang dengar kamu. Tapi Teman Pro 2, kamu perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada siapa Teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu setelah ini, kira-kira boleh ku cek dulu, karena hari ini harusnya Uut, cuman ada yang gantiin nih Teman Pro 2 ya. Kayaknya Kak Uti deh untuk di hari ini Teman Pro 2 ya. Di tanggal 26, benar ada Kak Uti yang bakal nemenin kamu selama 4 jam ya di rehat malam kali ini. So, terus saya Cudi Pro 2 dari Bukit Tinggi, and see you tomorrow bareng aku di santai siang ya. Dan jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar kamu malam ini teman Pro2? Awal perjumpaan, Habul udah mulai aja nih. Udah mulai aja teman-teman ya, dengan sesuatu hal yang agak mellow dari back soundnya aja teman Pro2. Tapi it's okay, gak apa-apa, semoga semangat kamu masih membara. Teman Pro2 senang banget di hari ini, di edisi Sabtu 26 September 2026, Ashabul kembali menyapa kamu, teman Pro2. Kali ini dalam program yang romantis banget. Kok romantis, Bul? Iya, teman Pro2, karena kita ketemu di program Love Lab, teman Pro2. Dimana nanti kita bakal bahas sesuatu hal yang ya gak jauh dari yang namanya perasaan gitu ya. So teman Pro2, bagi kamu yang penasaran apa sih pembahasan kita di Love Lab edisi hari ini, boleh banget jangan kemana-mana ya, stay tune aja di Pro2 Bukit Tinggi. Dan nanti di pukul 9 hingga pukul 11 malam aku juga bakal nemenin kamu di program Story of the Day, dimana kamu bisa request lagu, bisa minta diputerin lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu. Join via telepon bareng aku juga bisa teman Pro2 ya. Kayak malam sebelumnya nih rame banget yang nelpon ke aku, senang banget akunya. Dan teman Pro2, bagi kamu yang mau curhat juga boleh, curhat-curhat manja gitu ya. Dan nanti ada jazz music di pukul 11 hingga pukul 12 malam. Jadi teman Pro2, pastiin kamu tetap di 94,8 FM kalau nggak mau ketinggalan dengan keseruan kita di malam ini. Jadi pastiin teman-teman ya tetap di 94,8 FM karena Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, kita mau pro 2 Laskar Pelangi dari Niji. Ini mengawali perjumpaan kita ya di program Love Lab. Kenapa Bul pengen banget mutarin lagu ini? Karena teman pro 2 ya, lagu ini itu bukan sekedar lagu yang biasa saja teman pro 2, tapi sebuah lagu yang secara tidak langsung ini bisa jadi penyemangat kita nggak ya sih? Alias super system. Aduh. Gimana teman pro 2, lagu Laskar Pelangi ini bermakna tentang semangat juang yang tinggi untuk menggapai mimpi. Dan di samping itu lagu ini juga merupakan rasa syukur serta kebersamaan di tengah keterbatasan hidup. Jadi secara tidak langsung lagu ini kalau bagi aku ya teman pro 2, nggak tahu bagi kamu, tapi kalau bagi aku lagu ini tuh kayak suplemen untuk lebih semangat. Iya enggak sih? Sama enggak teman-teman Pro 2? Jadi berhubung malam ini kita di program Love Lab, aku juga bakalan cocokologi teman Pro 2 ya, lagu yang menyemangati kita ini dengan satu pembahasan yang luar biasa juga di malam ini terkait support system. Yaudah teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang kalau dalam proses nggak ada support system itu bawaannya nggak semangat? Hayo, siapa nih? Kalau nggak ada si dia, nggak ada keluarga, nggak ada orang tua sebagai support system, bawaannya tuh rada-rada ya nggak semangat banget gitu. Yang biasanya semangat 45 jadi semangat ya mungkin sampai 14 gitu ya. Jadi boleh banget sama Pro 2 bagi kamu yang mau tahu nih, seberapa besar sih hubungan support system ini dengan semangat? Nanti bakalan aku bahas selama 1 jam ini dari pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Makanya jangan kemana-mana. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau berpesan nih lagi-lagi ya. Pesan aku gak pernah lupa teman Pro 2. Bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, oke? Tadi juga sempat hujan ya di Bukit Tinggi dan mungkin di kota-kota sekitarnya, jadi boleh banget jalannya agak licin mungkin, jadi boleh banget kamu hati-hati, fokus aja berkendara. Dan urusan aku, oke, biarin aja Habul siaran, cukup dengerin aja, nggak perlu terlalu disimak, takutnya kamu nggak fokus bawa mobilnya teman Pro 2. Dan bagi kamu yang sekarang lagi di rumah, selamat beristirahat. Bagi kamu yang mungkin sekiranya nggak tahu mau ngapain, cukup kamu rebahan aja teman-teman ya, sambil dengerin suara aku. Moga-moga lelahnya hilang gitu. Karena seringkali gitu ya, kita butuh support system lain. Mana tahu aku bisa jadi support system kamu. Yuk semangat teman-teman, yuk semangat. Dan teman Pro 2 bagi kamu yang masih kerja, gak apa-apa, aku masih setia jadi support system kamu. Jadi boleh banget, tetap semangat ya. Kamu gak sendirian, aku juga masih kerja nih seperti yang kamu dengerin sekarang. Bukan sampai 1 jam ke depan, bukan sampai 2 jam ke depan, melainkan 4 jam ke depan aku masih kerja nemenin kamu. Makanya kita sama-sama semangat ya. Oke, nama Pro 2 nanti kita bakal bahas mengenai support system yang ternyata ini memiliki hubungan yang sangat erat gitu ya sama Pro 2 dengan yang namanya semangat. Bagi kamu yang penasaran boleh banget stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Oke, semoga pembahasan ini bisa membuat kamu lebih semangat lagi tentunya untuk menggapai mimpi kamu sama kayak Putri Aryani berikut ini.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di balik setiap seragam dan senyum anak-anak, ada mimpi besar yang sedang diperjuangkan. Sekolah Rakyat hadir bukan sekedar untuk memberi pelajaran, tapi untuk membuka pintu kesempatan bagi mereka yang ingin mengubah masa depan. Di ruang kelas, anak-anak belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Mereka mungkin datang dari keadaan yang sederhana, tapi cita-cita mereka bisa setinggi langit. Dan ketika satu anak berhasil menggapai mimpinya, sesungguhnya bukan hanya hidupnya yang berubah, tapi harapan bagi keluarganya dan masa depan negeri juga ikut tumbuh bersamanya.

0: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
1: Gak usah, Bapak aja.
0: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
1: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
0: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
1: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
1: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih beraku Asabul di 94,8 FM, barusan ada Sabda Alam yang lewat di ruang dengar kamu. Dan teman-teman Pro 2, kita bakal bahas mengenai support system. Siapa nih? Support system kamu siapa teman Pro 2? Keluarga kah? Pasangan kah? Atau ada support system lain? Boleh banget teman Pro 2, nanti kita cerita bareng, oke? Okay? Ceritanya di mana? Di Pro 2, di nomor 08 teman-teman, 08224934. Itu nomor pribadi, Bul. Aduh, tiba-tiba nih Ashabul lupa nomor Pro 2. Pertanda apa nih, Bul? Pertanda kurang fokus kah? Jangan sampai ya. Oke, nomor Pro 2, bagi kamu nih yang mau interaksi bareng aku, boleh banget. Kamu bisa kunjungi WhatsApp kita. Ini nggak salah lagi, teman Pro 2 ya. Aku bakal nyebutin nomor yang benar. 08116699480. Oke? Okay? 08116699480, teman Pro 2, itu nomor yang bisa kamu kunjungi, baik itu lewat telepon, lewat chat gitu, dan nanti bakalan aku bacain, bakalan aku angkat. Oke. Kita akan buka nanti di pukul 9 lewat di program Story of the Day. Sebelum itu aku mau kasih sesuatu yang sudah aku janjiin dulu nih, teman Pro 2. Tadi aku udah janji nih ya, bahwasanya kita bahas apa sih hubungan support system dengan yang namanya semangat. Yaudah teman Pro 2, support system ini memberikan dorongan emosional dan rasa aman. Setuju? Setuju ya teman-teman ya. Yang secara langsung teman Pro 2, hal ini itu dapat memicu peningkatan motivasi serta semangat hidup seseorang dalam menghadapi berbagai tekanan. Dan teman Pro 2, ada beberapa poin nih yang mau aku share ke kamu terkait hubungan support system dan semangat ini. Yang pertama teman Pro 2 ya, keberadaan seseorang yang memberikan support system dan menjadi support system untuk kita itu secara tidak langsung itu bisa mengurangi beban mental kita teman Pro 2. Seperti keberadaan keluarga, pasangan, atau teman yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, ini ternyata bisa membuat stres dan juga rasa cemas kita itu menjadi jauh lebih ringan. Dan di samping itu teman Pro 2, dengan adanya support system ini akan membangkitkan motivasi kita. Makanya nanti turunannya kita bisa semangat karena udah ada motivasinya gitu teman Pro 2. Dukungan sosial dari orang-orang terdekat ini secara tidak langsung teman Pro 2 itu akan menumbuhkan rasa berharga sehingga seseorang tidak mudah menyerah

terlalu effort gitu, nggak apa-apa. Ada keluarga, ada saudara di samping kamu. Jadi boleh banget balik ke rumah, pulang ke rumah gitu ya, secara tersirat teman pro 2, dan jadiin orang-orang terdekat kamu sebagai support system terbaik kamu. Oke? Okay?

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik

Magna Mompro 2 masih beraku sabul tentunya ya di 94,8 FM. Dan gak kerasa teman Pro 2 udah pukul 20.54 waktu Indonesia Barat aja. Tapi gak apa-apa teman-teman ya, karena di penghujung program Love Lab ini ada seseorang yang hadir buat aku teman Pro 2. Bukan, yang hadir buat kita ada siapa Bu? Ini dia teman Pro 2 ya, ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 7420. Kalau dilihat dari bio, nama kakaknya Kak Nau. Tapi Sabul gak tahu ya, Sabul tunggu nih Kak Nau ya di WhatsApp. Kak Nau bisa ketikin nih nama kakak siapa, nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa, nama orang tuanya siapa, nama adiknya siapa. Enggak, canda Kak Nau ya. Kak Nau, thank you banget. Tapi jujur Sabul gak tahu apakah benar ini namanya Kak Nau atau gimana. Kalau salah, anggap benar aja Kak ya. Oke Kak Nau, ini udah chat kita teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2. Halo Kak Ashabul, halo juga Kak, apa kabar? Semoga kakak sehat selalu, bahagia selalu ya di sana. Hari ini lumayan tenang karena hujan. Berarti Kanau sama nih kayak Ashabul, suka dengan suasana yang tenang kayak hujan. Apalagi tuh di perjalanan terus hujan turun. Kalau di rumah hujan turun, kalau nggak ada siapa-siapa itu agak sedikit ini ya, sepi banget. Tapi kalau misalkan ada keluarga itu seneng banget. Kalau di kos juga sama, hujan di luar kita di kos itu agak ya suasananya nggak sebahagia kalau ada keluarga. Tapi teman Pro 2 malam ini Kak Nau kenapa tenang banget? Iya, karena teman Pro 2 udah hujan terus lagi bareng sama mama, papa dan adek. Lengkaplah sudah Kak Nau ya. Ashabul doain semoga Kak Nau, mama, papa dan adik yang ada di rumah sekarang semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Ashabul enggak tahu nih apakah mama, papa, kakak juga dengerin Ashabul nih. Tapi dengerin ataupun enggak dengerin, semoga ada satu hal yang membuat mama, papa, kakak kayak tersintak gitu teman-teman ya. Alias kalau kita nih, kalau dibicarakan itu kan ada ini ya, panas ya telinga kita teman Pro 2. Semoga nyampe juga nih kabar baik bahwasanya ada Ashabul nih yang kirimin harapan dan doa terbaik untuk keluarga Kak Nau yang sekarang lagi kumpul di rumah. Ya mana teman Pro 2 ya, Kak Nau juga bilang nih bahwasanya Kak Nau ini menyampaikan bahwasanya mama, papa dan adek itu adalah my support system banget tuh kan teman Pro 2. Kita bisa nih dapetin support system gak jauh-jauh, ada di dekat kita. Siapa itu? Keluarga teman Pro 2. Dan Kak Nau juga lanjut ini teman-teman ya bahwasanya boleh request lagu enggak? Boleh banget Kak Nau ya, tapi nanti di program Zona Musik Kamu. Sabul tungguin Kak Nau join lagi di pukul 9 hingga nanti pukul 11 malam. Kalau boleh request, Kak Nau ini udah pilihin lagu. Oke. Nanti Kak Nau bisa bisa join bareng Sabul di program berikutnya. Semoga Kak Sabul dan tim Pro 2 dikasih senyum terus sama Allah setiap hari. Amin ya robbal alamin. Sabul doain juga semoga Kak Nau dan juga keluarga besar diberikan kebahagiaan juga dan selalu hari-harinya ada senyum yang tercipta. Amin. Dan program Pro 2 ini Kak Nau udah memberi warna ya di malam hari ini. Dan karena Kak Nau ini sangat jauh nih dengan Sabul, Sabul gak tahu nih Kak Nau apakah di Sumber atau jangan-jangan di luar Sumber nih, Sabul gak tahu. Makanya Sabul mau puterin dulu nih satu lagu ya. Ini lagu terakhir kita di program Love Lab teman Pro 2 sebelum nanti kita bergabung dan juga seru-seruan di program Story of the Day. Ada lagu apa, Bul? Ada lagu Sejauh Ku Memandang. Jih, boleh. Supaya Kak Nau-nya ini tambah semangat. BTW, Kak Nau ini teman-teman tahu nggak lagi ngapain? Teman Pro 2, Kak Nau malam ini itu sambil dengerin Pro 2... Kak Nau ngegambar teman Pro 2. Apakah
Kak Nau lagi ngegambar wajah Habul, semoga aja. Dan nanti Kak Nau kirimin tuh ke RRI ya. Ada paket. Bul, ada paket dari siapa? Ini namanya Nau. Oh iya. Terus Habul buka, ternyata ada gambar Habul. Thank you banget buat Kak Nau ya. Kepedean, Bul, kepedean. Oke, nama Pro 2 daripada aku makin kepedean nih. Karena Kak Nau ini join malam ini ya di program Love Lab. Langsung aja, aku ke satu lagu terakhir dulu teman Pro 2. Sejauh ku memandang dari Bianca Dimas, Fit The Nilwans, teman Pro 2. Ini dia.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Kita mau pro 2, ada lagu Kisah Kehidupan. Ini serasa kita dibawa balik jauh dari tahun ini, teman pro 2 ya. Gak apa-apa, it's okay, teman pro 2. Karena aku yakin banget setelah ini pasti bakalan lagu-lagu terbaru yang kamu request, betul gak? Oke, teman pro 2, aku mau sapa dulu nih beberapa teman-teman kita yang ada di WhatsApp pro 2. Tadi udah ada teman pro 2 ya, Kak Nau, yang keren banget tadi. Sempat cerita di program Love Lab. Thank you banget buat Kanau ya. Dan nama Pro 2, tuh kan pasti ini lagu-lagu baru semua. Iya, karena teman Pro 2 ya, lagu-lagu yang bakalan aku puterin di pukul 21.15 hingga nanti ke pukul 23.00 adalah lagu-lagu di 10 tahun terakhir gitu ya, minimal teman Pro 2. Ada siapa aja Bul yang udah request di malam ini? Oke, yang pertama teman Pro 2, ini ada teman kita dengan nomor WhatsApp 43, ada Kak Sruni Nurul, teman Pro 2. Halo Kak Nurul. Halo, malam kakak, malam juga. Sruni mau request, boleh kak? Sruni mau request apa? Lagu Selesai deh Sabrina Lenor, makasih kak. Nggak lupa emot love kuningnya. Oke, Kak Sruni Nurul, tungguin ya. Setelah ini langsung Abul puterin, tapi Abul mau sapa-sapa dulu nih beberapa teman-teman kita, mau say hello dulu nih dengan teman-teman kita yang udah pada gabung. Ini banyak banget notifnya, lebih kurang 5. Next ada Kak Simi, selamat malam kak, malam juga kak Simi. Saya Simi dari Berbinar. Oke, pendengar setia kita teman Pro 2 ya. Easy request lagu Sabrina Leanur dong kak, yang judulnya Selesai. Makasih sebelumnya. Sama-sama. Malam kakak, malam juga. Saya Mai. Kakak pasti lahir di bulan Mei, iya enggak sih? Oke, nama Pro 2 kak Mei, ini dari Berbinar, mau request diputerin lagu Sabrina Leanur yang Selesai. Terima kasih ya. Love emot kuning. Boleh, emot love kuning gak pernah lupa. Kalau udah apa namanya, kalau udah fanbase-nya Sabrina, pasti nih love kuningnya gak lupa. Selamat malam Min, malam juga. Easy request lagu Selesai. Boleh, by Sabrina Leanur. Thank you. Tuh kan love kuning lagi. Sama-sama kak. Selamat malam kak, malam juga. Aku Fitri. Halo kak Fitri, apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan teman Pro 2 kak Fitri ini mau diputerin lagu yang sama, lagu Sabrina Leanur dengan judul Selesai. Boleh, terima kasih. Sama-sama, love kuning. Oke, kalau udah love kuning yang mewarnai WhatsApp kita, boleh banget. Ini pertanda aku udah harus muterin lagu ini teman Pro 2 ya, sebelum aku diserang lagi nih oleh beberapa teman-teman kita fanbase Sabrina. Oke, nama Pro 2, boleh banget nih aku mau ngajak kamu request sebanyak-banyaknya lagu favorit kamu, karena nanti bakalan kita rekap dan juga kita umumin di akhir pekan di hari Sabtu teman Pro 2 ya. 20 lagu teratas yang paling banyak di request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan nanti juga bakalan ada top 20 nasional, jadi secara nasional juga nanti akan kita puterin juga gitu ya, 20 lagu teratas. Jadi boleh banget bagi kamu yang sudah ada lagu favorit untuk didengerin, boleh banget request aja sebanyak-banyaknya. Oke, teman Pro 2, kita ke lagu Selesai dulu dari Sabrina Leanur sebelum nanti aku bacain lagi beberapa teman-teman yang udah gabung dan juga aku terima telepon dari kamu. Oke, kita ke Selesai dulu, ya akan lewat di ruang dengar kamu. Ini dia.

0: sahabat kreatif, siapa nih yang masih suka menyalakan TV ketika akan tidur? Nah, menurut para pakar, hal itu nggak baik untuk kesehatan tubuh kita. Walaupun bagi sebagian orang suara TV bisa membantu tidur lebih cepat dan nyenyak, tapi faktanya kebiasaan ini justru lebih banyak membawa efek buruk bagi kesehatan. Bisa mempengaruhi jam biologis dan kadar melatonin dalam tubuh, membuat kita sering terbangun saat tidur, dan bahkan mengurangi kualitas tidur kita. Jadi, untuk mengurangi kebiasaan ini, kita bisa memindahkan jam menonton TV lebih cepat. Misalnya, beberapa menit sebelum tidur atau bahkan beberapa jam sebelum tidur.
1: Lika, kenapa? Kok dari tadi Ibu perhatiin cemberut aja?
2: Gak ada apa-apa kok, Bu.
1: Ayo, cerita aja sama Ibu.
2: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
1: Terus?
2: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
1: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
2: Enggak sih, Bu. Cuma kan selama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
1: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi, besok Lika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas. Ya?
2: Baik, Bu.
3: Intermezzo.
4: Cup-cup.
5: Apa, Cep?
4: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
5: Celana kali ya, panjang sama pendek.
4: Ya elah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
5: Listrik kali ya.
3: Intermezzo.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

siapa support sistem terbaik kamu? Dan kamu bisa jawab nih teman Pro 2 jawaban kamu melalui WhatsApp kita di 0811 66 99 480. Nanti bakalan aku bacain satu per satu. Dan teman Pro 2, sebelum aku bacain, aku mau kembali berpesan nih buat kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, oke? Okay? Selamat sampai tujuan teman Pro 2, aku yakin banget ada beberapa di antara kamu yang mungkin sekarang lagi di atas mobil, jadi boleh banget ya, hati-hati. Bagi kamu yang juga sekarang dengerin aku di rumah, juga harus hati-hati, oke? Okay? Hati-hatinya kenapa, Bul? Iya, hati-hati jaga hati. Oke, nama Pro 2 di pukul 21.34 waktu Indonesia Barat ini ternyata ada teman kita nih lewat WhatsApp Pro 2 nanya satu hal. Kak Bul, aku mau nanya, kalau misalkan nih kita ada support system tapi tiba-tiba dia berubah. Itu gimana, Kak? Oke. Mungkin kalau Kak Bul di posisi itu ya, ini dari Kak Dinda. Iya, Kak Dinda. Kalau Kak Habul di posisi itu Kak Dinda ya, Kak Habul bakal yang pertama, udah jelas ya teman-teman, kita memaklumi dulu karena setiap orang pasti ada hal yang harus mereka pikirkan, ada hal yang harus mereka usahakan, dan mungkin ketika itu momennya lagi nggak pas Kak Dinda. Bisa jadi dia lagi ada beban pikiran, jadi Kak Dinda boleh nih. Mindsetnya kayak okay, gak apa-apa, mana tahu memang dia sekarang lagi gak baik-baik aja, lagi berdamai dengan keadaan. Jadi aku harap Kak Dinda bisa memaklumi itu, karena kan kita balik lagi Kak Dinda ya, setiap orang pasti ada masalahnya masing-masing, ada hal yang harus diselesaikan masing-masing. Dan percayalah Kak Dinda, ketika dia udah baik-baik saja, pasti nanti bakalan kembali dengan versi yang sama, bakal kembali dengan versi yang sebelumnya Kak Dinda kenal, oke? Atau karena ada sesuatu hal yang mungkin bisa Kak Dinda tanyakan juga nih, oh iya, izin nanya nih, biasanya kamu seperti ini, sekarang kok berubah, kira-kira aku ada salah apa gitu, mana tahu bisa nanti dia jawab kamu, bukan kamu ya, Kak Dinda maksudnya, bisa memahami gitu, oh ternyata dia berubah karena ini dan sebagainya. Oke, Kak Dinda, percayalah Kak Dinda ya, selama dan selagi Kak Dinda masih berbuat baik, gak merugikan orang lain, Kak Dinda jangan overthinking. Oke, positive thinking aja. Mungkin dia lagi proses berdamai dengan hal yang dilalui. Kak Dinda, kita mau ke satu lagu dulu dan nanti bakalan kita lanjutin obrolan hangat ini. Obrolan hangat gak tuh. Habul yakin banget ya, ketika Kak Dinda memiliki support system yang luar biasa tapi tiba-tiba dia berubah, pasti Kak Dinda rindu. Bener gak? Rindu untuk melihat, bukan rindu untuk ya, rindu melihat dia seperti yang sebelumnya, hangatnya seperti yang sebelumnya, humble-nya seperti yang sebelumnya, ingin mendengarkan kita seperti yang sebelumnya. Pasti Kak Dinda rindu, iya gak sih? Sama kayak lagu berikut ini, kata Brisia Jodi, teman Pro 2, rindu tak berujung. Ini dia ya, aku putarin buat kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Teman terbaik kamu.

Kalau kita mau pro 2, sampai jumpa dari Afgan. Ini Afgan nyuruh kita sampai jumpa dulu kali ya dari program Story of the Day part pertama teman pro 2. Oke, thank you banget Afgan udah ngingetin. Kita mau pro 2 itu dia ya, pentingnya support system. Afgan aja bisa nih lewat lagu teman pro 2 ya. Oke, kita mau pro 2, gak kerasa udah pukul 21.54 waktu Indonesia Barat aja kita di malam hari ini. Dan sesuai janji aku bakal sapa lagi nih beberapa teman-teman kita yang udah join. Ada halo jaga malam, ini Mas Theo dari Magelang. Halo Mas Theo, apa kabar? Semoga Mas Theo sehat-sehat di sana, bahagia-bahagia di sana ya. Dan nama pro 2, ini kalau gak salah Mas Theo baru kali pertama gak sih ashabul sapa Mas Theo? Kalau iya, salam kenal ya dari Bukit Tinggi, salam kenal Asabul. Senang banget bisa sapa Mas Theo di malam ini. Dan sama Pro 2, Mas Theo ini mau request lagu. Boleh, apa sih yang gak boleh buat Mas Theo? Jauh-jauh dari Magelang ke Bukit Tinggi, gak Habul putarin requestan Mas Theo? Keterlaluan banget Habul. Jadi gas. Sampai bergema sampai selamanya. Oke, boleh banget. Kita coba cari ya. Bergema sampai selamanya dari Nadif Basalamah. Oke. Mas Theo tungguin ya. Asabul bakal puterin setelah ini. Tapi Asabul izin dulu nih sapa teman-teman yang lain Mas Theo ya. Halo. Oke, teman pro 2. Aku mau sapa dulu, ini ada Kamelinda join lagi bareng kita malam ini. Thank you banget buat Kak Melinda udah gabung di malam ini. Kak Habul, apa kabar? Baik, Kak Melinda apa kabar? Semoga kabar baik ya, Kak Melinda ya. Dan Kak Melinda juga cerita nih, teman pro 2. Ini, kata Kak Melinda, Kak Habul, aku ada support system, tapi dia teman deket aku. Dan hubungan kami baik-baik aja, Kak Habul, tapi kadang aku gak leluasa kalau misalkan ngomong ke dia. Gak apa-apa, Kak Melinda. Gak apa-apa, it's okay, karena Kak Melinda juga harus ini ya, karena yang paling tahu dengan diri Kak Melinda kan Kak Melinda ya. Jadi tanyain lagi, kalau misalkan Kak Melinda rada-rada kurang luas untuk cerita ke teman Kak Melinda, nggak apa-apa. Itu kan juga bakal jadi salah satu hal yang nenengin gak sih buat Kak Melinda. Kalau Habul sih iya, misalkan nih pengen banget ada support system misalkan. Terus hati kita, perasaan kita ngomong kalau misalkan, oh bagian ini gak bisa nih aku ceritain. Dan kalau misalkan Kak Habul ceritain, bisa jadi itu jadi beban. Iya gak sih Kak Melinda? Tapi kalau misalkan Kak Sabul tahan diri nih untuk dia ceritain, iya lebih tenang gitu. Jadi gak apa-apa Kak Melinda, karena terkadang ketenangan Kak Melinda itu datangnya ketika Kak Melinda semaksimal mungkin ngikutin apa kata hati gitu. Jadi yang paling jujur itu adalah kata hati Kak Melinda ya. Oke Kak Melinda, makanya hatinya jangan dibagi-bagi. Oke. Oke, nama pro 2 dari Kak Melinda, aku mau kembali ke Mas Theo. Yona Mas Theo ini jauh-jauh dari Magelang mau diputarin lagu Bergema sampai selamanya. Kita putarin dulu ya sebelum nanti kita dengerin cerita dari Mas Theo. Mana tahu Mas Theo udah siapin satu cerita yang bakal jadi warna baru untuk kita di Story of the Day part 2. Oke Mas Theo, ceritanya jangan lupa ya kirimin ke Ashabul, nanti Ashabul bakal bacain. Sonoma Pro 2, Nadif udah nungguin kita. Bergema sampai selamanya, ini dia.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, Temam Pro 2. Barusan ada On Wires Temam Pro 2. Ini adalah lagu yang menceritakan tentang perasaan rapuh, tidak seimbang, dan juga kebingungan dalam sebuah hubungan di tengah dunia yang terasa kacau. Tuh, Temam Pro 2. Memang kadang, teman-teman, ya, nggak hanya kita, tapi dari lagu barat ini aja kita udah bisa ngelihat nih, teman-teman, ya, bahwasanya rasa rapuh, terus rasa gak baik-baik aja, kebingungan dalam sebuah hubungan di tengah dunia yang terasa kacau, ini gak kerasa di negara kita aja, Temam Pro 2, ya, bagi masyarakat Indonesia aja nih, perasaan-perasaan yang seperti ini, toh di luar sana juga. Jadi it's okay, teman-teman, ya, kalau misalkan kamu lagi ngerasa gak baik-baik aja karena beberapa faktor, ya, yang namanya manusia tentu gak ada yang sempurna, Temam Pro 2. Begitupun dengan lingkungan kita, teman kita, sahabat kita juga pasti mereka gak sempurna hadir untuk kita. Oke, makanya berdamai aja, Temam Pro 2, dengan apa yang mungkin sekarang kamu laluin, dengan apa yang sekarang kamu lewatin, dengan apa yang mungkin bisa kamu rasain lewat kisah kasih kamu gitu. Oke, okay? So, Temam Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, dari lagu yang menceritakan tentang perasaan rapuh, gak seimbang, kebingungan dalam sebuah hubungan gitu, ya, Temam Pro 2. Aku mau puterin lagu Betran Putra Onsu. Ini rasanya cocok gitu, Temam Pro 2, karena lagu Betran kali ini aku mau ke lagu Tak Searah. Tuh kan cocok, Temam Pro 2, langsung aja, ya, ini dia untuk kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernah lihat jalur kuning di trotoar yang sering dianggap cuma hiasan jalan atau malah jadi tempat berdiri? Padahal itu namanya guiding block, jalur khusus buat bantu teman-teman tunanetra supaya bisa jalan lebih aman dan tahu arah. Masalahnya, masih banyak yang belum sadar, jadi jalur ini sering ketutup atau kepake tanpa sengaja. Sekilas kelihatan sepele, padahal itu penunjuk arah yang penting.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Oh, kita mau pro 2 jalan lain dari Jordi Riis nganterin kita ke pukul 22 lewat 29 waktu Indonesia Barat alias pukul setengah 11 teman pro 2 ya. Dan teman-teman pro 2 ini ada Kak Siti. Thank you banget buat Kak Siti malam ini gabung lagi. Dan ada Kak Windy juga teman pro 2. Ya mana kalau Kak Siti ini pengen banget diputerin lagu Liodra katanya. Teganya kau, aduh. Disakitin sama siapa lagi Kak Siti ini? Gak apa-apa Kak Siti ya, tetap semangat, oke? Dan kalau Kak Windy, ini malam Kak, saya Windy dari Berbinar Fanbase Sabrina Leanor. Mau request puterin lagu Haha Sabrina Leanor ya Kak, makasih. Aduh, langsung ditertawain tuh sama Kak Windy, Kak Siti. Jangan perang online juga ya Kak Windy sama Kak Siti ya. Ini hanya lagu favorit masing-masing, oke? Okay. Aku bakal puterin teman pro 2 ya, Liodra, Teganya Kau, dan juga nanti bakalan ada Haha dari Sabrina Leanor. Oke, okay, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Ya, teman pro 2, berharap kau kembali. Nih, aku kembali buat kamu, teman pro 2. Jadi, udah sesuai harapan kamu? Udah ya? Oke, teman pro 2, gak kerasa udah pukul 22 lewat 46 waktu Indonesia Barat. Dan aku lupa nih, kalau malam ini ternyata ada konser ya di Bukit Tinggi. Makanya nih, ada banyak yang gak join malam ini. Tapi it's okay, gak apa-apa. Mana tahu nih semuanya pada istirahat gitu ya dengan lihat konser, karena ya Senin sampai akhir minggu itu adalah waktu yang cukup melelahkan bagi sebagian orang. Tapi semoga aja bagi kamu itu adalah waktu yang ya bisa bermakna gitu ya, teman pro 2. Dan teman-teman pro 2, tadi kita udah bahas ya mengenai apa sih hubungan support system dengan semangat seseorang. Ternyata memang berhubungan banget. Makanya kalau misalkan kadang kamu ngerasa lelah gitu, teman pro 2, gak ada salahnya untuk cari yang namanya support system. Gak melulu support system itu adalah seseorang yang harus jadi doi kamu gitu ya, teman pro 2. Ya mana support system itu bisa dari teman, bisa dari sahabat, yang mungkin bisa kamu cari gitu ya di lingkungan di lingkungan organisasi kamu, oke? Dan teman-teman pro 2, gak afdol gitu ya rasanya kalau misalkan aku gak kembali ngingetin bagi kamu yang sekarang lagi di atas mobil, lagi di jalan pun, mungkin ada di antara kamu yang dengerin aku via handset gitu ya, di atas motor juga hati-hati ya. Semoga kamu selamat sampai rumah. Tadi kalau gak salah hujan ya teman-teman di Bukit Tinggi. Jadi boleh banget habis ini kamu harus menghangatkan tubuh kamu dengan selimut. Menghangatkan tubuh kamu dengan hal-hal yang hangat gitu. Jangan menghangatkan tapi dengan hal-hal yang dingin. Aduh, apalagi si dianya juga dingin. Tambah dingin tuh dunia ya teman pro 2. Serasa kayak 0 derajat Celsius. Aduh, parah banget. Dan teman pro 2, siapapun kamu, dimanapun kamu, semoga story of the day kita malam ini bisa menjadi sesuatu yang hangat. Walaupun bentar lagi aku bakal menyudahinya gitu ya teman pro 2. Karena ya saatnya kita ke program pamungkas, ada program jazz music. Jadi ada lagu-lagu yang akan menemani rehat malam kamu, tidur kamu, sehingga tidur kamu agak sedikit lebih nyenyak gitu. 1 jam aja hingga nanti pukul 12 malam. Jadi gak lama-lama, oke? Okay? Karena mau pro 2, kita kemahin dulu seamin tak seiman. Bul, kenapa dari tadi lagunya ini itu maknanya dalam-dalam banget? Iya teman pro 2, khusus buat kamu loh dari aku. Oke teman pro 2 ya, kita kemahin dulu dan nanti aku bakal kembali buat kamu sebelum kita beralih ke program berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya udah mau pro 2, gak kerasa ternyata Dean Lewis dengan Memories nganterin kita ke pukul 22 lewat 56 waktu Indonesia Barat ya teman pro 2. Dari lagu Memories, aku bakal ngajak kamu ke lagu berikutnya teman pro 2. Lagu pamungkas kita di malam hari ini di program Story of the Day. Jika tadi kita udah ngomongin ya sama Pro 2 mengenai support system, kamu percaya nggak bahwasannya siapapun yang pernah mampir gitu ya dalam hidup kita dan dia jadi support system, pasti memori kita terkait dia tuh susah lepas, ya nggak sih teman Pro 2? Karena secara tidak langsung teman Pro 2 mereka itu udah jadi rumah bagi kita, sama kayak Salma melalui lagu berikut ini teman Pro 2 ya, Salma Salsabil dengan rumah.

Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Mas Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman-teman.

0: just need to go home right now.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Oh, kita mau pro 2 asal kau bahagia dari Armada. Nganterin kita ke pukul 23.56 waktu Indonesia Barat ya di malam hari ini. Artinya ada satu lagu lagi yang bakalan aku putarin buat kamu di program Jazz Music. Selamat beristirahat teman pro 2. Semoga tidur kamu malam ini tidur yang nyenyak. Oke. Kita ke Rosa teman pro 2 telah mencoba.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 September 2026, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat.

Pagi Teman Pro 2 di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Minggu tanggal 27 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Sebilang dapat kawal apa Prada FM, teman terbaik kamu. Hai teman Prada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang denger kamu hari ini. Edisi Minggu ya, tanggal 27 September 2026. Dan tentunya teman Prada, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa, kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, lanjutkan dengan tilawah on air dan jazz music sampai nanti ke pukul 6. Di pukul 6 bakalan ada spada sama pagi teman Pradua sampai nanti ke pukul 9 gitu ya. Dan di pukul 9 teman-teman Pradua nanti bakalan ada Pradua Explore, dan kita akan explore tentunya Indonesia ini nanti. Kita bakal jalan-jalan bareng. Jadi buat kamu tetap stay tune aja teman-teman Pradua, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Farah Fadilah dari Pondok Pesantren Abi Center akan membacakan surah Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 53.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

pagi teman Tridue. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tridue. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, telah terjadi erupsi Gunung Merapi Sumatera Barat pada hari Jumat 26 September 2026 pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 1 menit 19 detik. Saat ini Gunung Merapi berada pada status level 2 waspada. PVMBG merekomendasikan masyarakat di sekitar Merapi dan pendaki, pengunjung, wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi kawah Verbik. Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah dan bantaran sungai yang berhulu di puncak Merapi agar mewaspadai potensi bahaya lahar terutama saat musim hujan. Jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau memakai masker, pelindung mata dan kulit, mengamankan air bersih, serta membersihkan atap dari abu tebal agar tidak roboh. Masyarakat diminta tetap kondusif, tidak menyebarkan hoax dan mengikuti arahan pemerintah daerah, Pemda Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar dan Agam. Terus diminta untuk berkoordinasi dengan PVMBG Bandung atau pos pengamatan Merapi di Jalan Profesor Hazairi nomor 168 Bukit Tinggi. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, Menbud Fadli menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pemajuan kebudayaan melalui perlindungan warisan budaya dan pengembangan ekosistem seni. Kemenbud mempercepat berbagai program perlindungan warisan budaya, termasuk penetapan cagar budaya nasional, revitalisasi situs bersejarah, pencatatan WBTB, dan pengajuan warisan budaya ke UNESCO. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam pemajuan kebudayaan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan pengetahuan. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, Korean Business Research Institute merilis peringatan reputasi merek aktor untuk September 2026. Peringkat tersebut berdasarkan analisis data terhadap 100 aktor yang tampil dalam berbagai konten hiburan. Dikutip dari Sumpi, analisis tersebut mencakup liputan media, partisipasi interaksi, dan indeks komunitas para aktor. Data dikumpulkan dari konten yang dirilis antara 22 Agustus hingga 22 September 2026. Sungka menduduki posisi pertama dalam peringkat reputasi merek aktor September, di mana ia memperoleh indeks reputasi merek sebesar 4.351.209. Teman Pro 2, telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini. Nanti ragam informasi lainnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

104,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Welcome back again, teman-teman Prodo 2. Ya, good morning for you everyone. Everyone here. Every waiting for you. Kayak tiba-tiba banget aku mengawali pagi ini ya, di hari Minggu ini, dengan hal-hal random seperti ini. Anyway, how are you guys? Ya, teman-teman Pro 2 semuanya, apa kabar kamu di pagi hari ini? Apakah kalian sudah bangun ya? Sudah mengawali hari dengan senyuman? Asik ya, awali harimu dengan senyuman dan juga dengan perasaan yang indah. Karena kalau misalnya kita mengawali hari dengan prangat-prungut ya, nah itu tidak akan bekerja gitu. Hari-hari kita akan dipenuhi dengan prangat-prungut juga. Anyway, saatnya kita ada di ajang sepeda sama pagi tema Pradua ya. Dan kali ini aku membahas tentang bagaimana menjaga mood di pagi hari. Karena kalau misalnya kita gak bisa menjaga mood, nah itu sampai siang, sampai malam bahkan itu bakalan apa ya, bakalan perangat-perungut terus gitu, bakalan bad mood terus gitu. Nah jadi menjaga mood seharian itu juga termasuk hal penting nih teman-teman berdua, karena memulai hari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan bisa bikin mood berantakan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di pagi hari agar suasana hati, mood tetap terjaga dan tetap semangat seharian. Situasi pagi yang buruk jelas bikin kesel ya. Rasa kesal dan gak nyaman di pagi hari biasanya akan terbawa seharian dan merusak mood. Hal ini pun dialami oleh pekerja sosial, ataupun pekerja offline gitu ya. Jadi kegiatan di pagi hari ini bisa kita lakukan untuk menjaga mood seharian apa aja. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya teman-teman Pro 2. Kita ke Endlessan dulu dari Stray Kids untuk membuka harimu. Tadi sudah dibuka sama BTS Come Over dan juga Tawamu dari Kesha Lefronka ya. Mudah-mudahan lagu ini tuh bisa meningkatkan mood kamu di pagi hari ini. Mungkin yang bakal mengawali aktivitas kamu, entah itu mau sarapan pagi ataupun cuman lele doang. Yang penting semangat ya. Anyway, here it is. Enjoy and happy listening.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi, teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap ngecharge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2, masih bareng aku tentunya di sepeda sama pagi teman Pro 2 ya. Dan aktivitas pagi hari yang bisa menjaga mood seharian, yang pertama sarapan. Karena sarapan gak hanya untuk mengisi perut tapi juga membangun mood kamu. Kamu dapat menyiapkannya di malam hari ini. Untuk sarapan pagi ini aku mau apa ya gitu ya. Nah, jadi pilihan menu favorit yang membuat kamu menantikan hari esok untuk bersantap itu bisa menjadi pilihan ya. Dan teman-teman Pro 2, tanpa sarapan kamu akan mengalami perubahan suasana hati dan mudah tersinggung. Itu tuh kata psikolog. Jadi jangan lewatkan sarapan kamu ya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.